menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau MIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat

0: pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
0: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Daniel Anjar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya eksistensialis, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi berubah itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istithohah bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.09, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KDT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KDT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tahun ini jemaah tidak lepas selama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing luar biasa, ya, sampai 6 mungkin lah bisa jadi terima kasih terbang ini luar biasa jemaah.
7: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal Embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
9: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
10: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan laban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
9: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, ya, terutama metan, ya, gas metan itu, ya, kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi, ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahunan jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, ya, terutama metan, ya, gas metan itu, ya, kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, dalam Warta Berita Nasional kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Sembali temani Anda itu untuk bekerja dari rumah gitu ya, ditemani dengan secangkir kopi ataupun menu sarapan pagi, ya bolehlah. Tentunya komposisi-komposisi yang akan kami hadirkan ini semoga juga bisa menemani Anda untuk melanjutkan aktivitas keseharian. Terlebih juga untuk Anda yang dalam perjalanan, lah saya titip informasi bagaimana untuk arus lalu lintas di sekitaran Surabaya. Karena kalau banyak yang WFH tentu jalanan juga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 0,2 MRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfon dan pendengar ya. Kita langsung menjajan Kediri menyapa ya, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam penjajan Kediri menyapa edisi pagi hari ini pendengar ya, saya akan lebih mengulik kembali pendengar ya, terkait dengan bagaimana tim peneliti dari UMP Kediri ya, yang akan menggelar pengujian Kamus Bima ya, di SLB Dharma Wanita Grogol ya, yang mana tim peneliti Universitas Nusantara PGRI Kediri ya, melakukan pengujian Kamus Bahasa Isyarat Matematika atau Bima ya, Kamus Bima di SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri, yang mana pada agenda tersebut hadir Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia MPD ya, bersama dengan segenap anggota timnya, dan mereka pun meliputi Najibullah Muzaki MCS dan juga Dr. Aprilia Dwi Handayani. Ika Santia menjelaskan bahwa terkait dengan pemilihan SLB Dharma Wanita Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ya sebagai lokasi pengujian Kamus Bima didasari oleh adanya program hibah dari DPPM Kemdikti Sentek ya, skema prototipe pada tahun 2026. Yang mana tepatnya pendengar ya, terdapat 5 sekolah luar biasa di Kediri yang berhasil terpilih sebagai tempat penelitian Kamus Bima ya, dan dirinya pun menjelaskan bahwasanya terdapat 5 mitra ya yang berhasil terpilih, dan mereka masing-masing adalah SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia yang ada di Kandat ya, SLB Kanigoro, SLB Nurul Ihsan Ngadilui, dan juga SLB Dharma Wanita Grogol. Ika pun juga menyatakan mendengar ya, keberadaan Kamus Bima sendiri memang dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan generasi para siswa tunarungu terutama ya. Dengan demikian, kehadiran Kamus Bima pun dapat digunakan selayaknya kalkulator yang dilengkapi gambar ataupun visual sehingga lebih menarik bagi anak-anak.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, jadi sebentar itu Kepala Sekolah Luar Biasa dan Wanita Grogol Kabupaten Kediri ya, ya Binti Rohana ya, mengaku senang dan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari tim UNP Kediri ya. Senada dengan Binti Guru SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri, Purwanding Sibun mengungkapkan pendengar ya bahwasanya sangat bangga karena dari sejumlah SLB di Kabupaten Kediri, lembaga sekolahnya pun bisa menjadi salah satu tempat pengujian ya Kamus Bima. Pada kegiatan pengujian Kamus Bima inilah diikuti sekitar 20 anak tunarungu ya di SLB Dharma Wanita Grogol Kabupaten Kediri, dan mereka pun mengaku sangat senang bisa mengenal Kamus Bima karena berhasil menjawab soal matematika dengan mudah. Baik pendengar ya, informasi tersebut ya menutup perjumpaan kita dalam penyajian Kediri Menyapa ya terkait dengan Kamus Bima ya, pengujian Kamus Bima oleh pihak dari UNP Kediri. Intinya kita akan perdalam dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Dr. Ika Santia SPD MPD selaku peneliti dan juga Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang mengatakan itu bicara matematika dengan tangan ya, mengenal Kamus Bima atau bahasa isyarat matematika untuk generasi inklusif Indonesia ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Dr. Ika nanti, Dr. Ika nantinya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat ya, WhatsApp juga SMS ya, ataupun telepon seluler di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, dikenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfonda Pendengara. Kita memasuki penyajian Kediri Menyapa Dialog Pagi ya. Seperti janji saya tadi, kita akan berdialog ya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Dr. Ika Santi SPD MPD, selaku peneliti dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang akan mengangkat topik itu, bicara matematika dengan tangan ya, mengenal kamus Bima atau bahasa isyarat matematika untuk generasi inklusif Indonesia. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Dr. Ika nantinya ya, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp, bisa telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Baik, di pengunjung telepon sudah tersambung dengan Dr. Ika, kita sampai dulu. Halo, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Mas. Siap. Selamat pagi.
1: Pagi, gimana kabarnya Bu Ika?
2: Alhamdulillah. Jenengan?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu ya. Semangat pagi.
2: Semangat pagi ya, cuman pagi ini.
1: Iya. Baik, Bu Ika, kita berdialog sambil ringan aja Bu ya di pagi hari ini Bu ya, tapi serius gitu Bu ya. Terkait dengan bicara matematika dengan tangan, mengenal kamus Bima bahasa isyarat matematika untuk generasi inklusif Indonesia. Bu, sebagai pengantar mungkin Bu, ada yang ini disampaikan Bu mengenai kamus Bima ini Bu.
2: Oke, terima kasih Mas Aril. Jadi kamus Bima ini adalah kamus bahasa isyarat matematika yang merupakan inovasi dari kami, komunitas dosen UNP Kediri, di mana kolaborasi dari dosen matematika, ada dosen TI dan juga dosen SI ya Mas Aril, yang mana merupakan inovasi untuk pendidikan inklusi, karena dasarnya adalah kurangnya numerasi di disable, khususnya yang tunarungu, sehingga kamus ini merupakan inovasi yang dikembangkan untuk membantu khususnya peserta didik yang tunarungu untuk memahami konsep matematika agar lebih mudah dan juga sistematis dan komunikatif Mas Aril. Jadi secara tidak langsung ini digunakan untuk komunikasi, karena kita mengingat siswa tunarungu itu untuk matematika sulit untuk menggunakan bahasa isyarat, sehingga dirancang khusus untuk menerapkan konsep-konsep simbol operasi hitung matematika yang digunakan menggunakan bahasa isyarat Mas Aril. Jadi harapannya Bima ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara guru, siswa dan juga orang tua, agar masyarakat secara tidak langsung memiliki ini ya, kesamaan untuk memperoleh hak pendidikan, khususnya untuk pendidikan matematika di perhitungan numerasinya. Begitu Mas Aril.
1: Oke, berarti ini memang dikhususkan ya, wabil khusus gitu Bu ya, kepada teman-teman dari tunarungu ya Bu ya.
2: Jadi untuk yang saat ini yang kamu simak ini khusus untuk yang disabilitas rungu Mas Aril.
1: Oke, baik, memang dikhususkan untuk tunarungu. Nah Bu, nah menurut informasi Bu yang dari data kami gitu, bahwasanya sejak tahun 2023 kan pengembangan kamus Bima ini kan sudah dilakukan ya Bu ya. Nah selama ini pengembangan materi seperti apa Bu yang disempurnakan hingga kamus Bima ini sudah di mungkin ingin diuji mungkin ya di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kediri.
2: Mas Aril, terima kasih. Jadi sedikit cerita, kamus Bima ini munculnya di tahun 2023. Jadi waktu itu kami menganalisis, mengobservasi kebutuhan guru-guru SLB nggih Mas Aril di tahun itu. Ternyata salah satunya adalah terkait bahasa isyarat yang untuk penggunaan di operasi matematikanya. Sehingga waktu itu di tahun 2023 kami memulai dari SLB Negeri Kandat, di mana di sana itu guru-guru kami ajak membuat suatu video untuk peragaan operasi matematika menggunakan CP, bahasa isyarat ya, sistem bahasa isyarat. Kemudian kami olah dan kami jadikan suatu produk namanya Kamus Bima, yang dulu 2023 itu masih berupa website Mas Aril. Jadi masih berupa website, sehingga terbatas untuk kalangan yang di SLB Negeri Kandat. Nah kemudian disempurnakan, kami buat suatu alat portable di 2024 dan 2025, dikembangkan coding dan algoritmanya, sehingga di 2026 ini siap untuk diuji Mas Aril. Jadi bentuknya portable sehingga mudah dibawa kemana-mana. Jadi tidak berbentuk website lagi, Kemudian di 2026 ini kami melakukan uji. Jadi kami ajukan untuk hibah nasional, Mas Aril. Alhamdulillah dapat di 2026 ini, namanya skema prototip. Jadi didanai oleh DPPM Kemdikti Saintek 2026. Kami melakukan uji untuk yang setahun ini di 5 SLP, Mas Aril. Jadi ada SLP Negeri Kandat, SLP Budi Mulia yang di Kandat itu, kemudian ada SLP Kanegoro, SLP Nurul Ihsan di Ngadiluweh, dan juga SLP yang terakhir kemarin di Grogol, di Danmamanita Grogol. Jadi dilakukan uji di 5 SLP untuk tahun ini. Jadi harapannya bisa dikembangkan lebih lanjut jika alat ini bisa di hilirisasi. Nanti kami bekerja sama dengan industri memperbanyak alat, mungkin di tahun 2027 bisa kami berikan ke beberapa SLP agar berdampak pada masyarakat. Begitu, Mas Aryo. Okay.
1: Berarti planningnya adalah di tahun 2027 nanti akan ada penambahan sekolah yang ingin di apa ya, Bu ya? Ingin disosialisasikan, gitu, Bu ya.
2: Ya, seperti itu. Kalau sekarang kami belum bisa memberikan alat, hanya menguji saja. Jadi diharapkan di tahun depan mungkin ada dana sehingga kami bisa memperbanyak dan memberikan ke SLP-SLP di Kediri.
1: Gitu. Oke, jadi itu diharapannya nanti alat portable itu nantinya akan diberikan kepada teman-teman disabilitas tunarungu, Bu ya, untuk dibawa pulang gitu, Bu ya.
2: Ke sekolah masing-masing.
1: Oh, masih begitu, sekolah masing-masing.
2: Jadi,
1: ya. Oke.
2: Okay. Ya, karena memang masih terbatas alatnya.
1: Oke. Okay. Baik-baik. Nah, tapi sebelum itu, Bu, itu kan banyak di tahun 2023 kan banyak keluhan nih. Nah, keluhannya apa aja nih, Bu, dari para guru-guru sehingga terketuk nih hati dari teman-teman dari UNP Kediri, PGRI Kediri nih, Bu.
2: Ya, 2023 itu banyak ini terkait observasi awal itu. Yang pertama itu numerasi ya, Mas Aril.
1: Numerasi ya.
2: Jadi memang sulit kalau kita belajar sekarang aja yang hasil di, mohon maaf, bukan disable, yang siswa sekolah dasar, SMP itu kan memang terjatuh ya numerasi dan literasinya. Itu yang non disable, apalagi yang disable. Tahun itu guru-guru kesulitan. Jadi kesulitannya untuk memahamkan gitu ya, komunikasi. Jadi sebenarnya anak tunarung itu secara kognitif kan memang bisa nih, Mas Aril. Dia pintar, dia sama dengan yang non disable, tapi komunikasi itu yang terbatas begitu. Komunikasi terbatas. Kadang mereka kita ajari seperti ini belum bisa nangkap seperti itu karena memang komunikasi. Sehingga dengan beberapa keluh kesah guru tadi kami berinisiatif gitu. Bagaimana sih bisa membuat suatu alat untuk membantu komunikasi supaya si siswa disable ini paham dengan gerak isyaratnya untuk mempelajari matematika agar lebih mudah begitu. Jadi supaya klop antara guru dan siswanya gitu, Mas Aril, secara tidak langsung untuk pembelajaran matematika.
1: Oke, berarti kendalanya adalah ketika para guru menjelaskan itu mungkin karena terbatas tidak bisa mendengarkan kan tunarungu juga, Bu ya. Sehingga tingkat konsentrasi si anak tersebut jadi ambiar. Sebenarnya anak tersebut sudah punya potensinya sama Bu ya. Cuma hanya
2: potensinya
1: untuk
2: sama,
1: cuma untuk hanya menyelaraskan bagaimana materi yang disampaikan oleh para guru bisa diterima gitu, Bu ya, dengan menggunakan alat ini.
2: Iya, pastinya supaya kalau kamu ini kan seperti tampilan visual ya. Jadi mereka bisa menangkap kan yang bu guru, bapak guru berikan, juga gerakan mereka itu direpresentasikan jadi bentuk angka dan operasi matematika seperti itu, Mas. Jadi lebih melihat seperti kita melihat kalau bahasa mudahnya kalkulator visual seperti itu. Jadi terlihat visualnya. Jadi mereka tidak bingung dengan apa yang diucapkan bu guru, pak guru tadi untuk operasi matematika.
1: Oke, berarti alat tersebut menggunakan baterai atau langsung portable di charge atau gimana tuh, Bu?
2: Ya, untuk sementara ini masih ini ya, harus listrik ya, jadi harus nyala dulu. Tapi nanti di tahun depan insya Allah di perkembangannya itu mau kami ganti menjadi ini, charge baterai itu.
1: Charge baterai gitu ya, bukan harus baterai, bukan baterai-baterai manual gitu yang tiga
2: bukan,
1: gitu.
2: Bukan, Bu ya.
1: Oh, nantinya begitu. Akan dikembangkan menggunakan charge baterai. Tapi memang butuh pendanaan yang luar biasa, Bu ya.
2: Ya, itu yang kami gali lebih lanjut ya.
1: Nah, terkait dengan kebutuhan, sebenarnya kebutuhan berapa banyak sih, Bu, yang dibutuhkan bagi para guru-guru terutama yang disabilitas tunarungu ini, Bu?
2: Oke, kalau kami uji di tahun ini itu untuk satu kelas biasanya ada tingkatannya ya, Mas ya. Di kemarin di SD itu ada sekitar 8 siswa. Yang itu berarti satu kelas itu satu alat bisa, Mas. Jadi kalau satu SLB aja ada tingkatan misal SD, SMP, SMA, berarti kan butuh 3 minimal. Minimal 3 untuk satu SLB di Kota Kediri kan banyak ya. Lah jadi kami mau mulai merintis di 5 SLB ini dulu dengan kapasitas berarti kan 15 untuk masing-masing SLB 3 begitu.
1: Oh, jadi masing-masing SLB hanya 3 dulu sebagai uji coba gitu, Bu ya.
2: Perkelasnya
1: gitu, Bu ya. Tapi nantinya di tahun depan inovasinya adalah lebih dibanyak kembali ya terkait dengan apa namanya? Alat tersebut, Bu ya. Sehingga tapi idealnya memang akhirnya berapa, Bu? Apa 3 atau semuanya harus dapat?
2: Gini. Ya, karena ini adalah interaksi antar satu guru dengan satu siswa, berarti nanti kan bisa digunakan di pembelajaran untuk latihannya, Mas Ariel. Jadi idealnya itu memang sebenarnya satu kelompok ya, satu orang satu, tapi kan bisa dibentuk kelompok bergantian. Jadi masih bisa diatasi sehingga 1:5. Satu guru dengan 5 siswa itu masih idealnya seperti itu.
1: Masih ideal. Karena kan memang per kelasnya juga untuk terkait dengan teman-teman disabilitas juga tidak sama seperti sekolah normal pada umumnya gitu, Bu ya. Yang satu kelas bisa 30 gitu, Bu ya. Sehingga masih bisa
2: Benar,
1: Oke, baik. Bu, terkait dengan urgensi, Bu. Urgensi apa, Bu, yang diharapkan, Bu, dari Kamus Bima ini, Bu, untuk teman-teman difabel, Bu?
2: Oke, terkait urgensi ya, Mas. Jadi untuk kalau kita di perguruan tinggi itu kita punya namanya tujuan indikator kinerja utama. Salah satunya di poin 6 itu IKU 10 itu adalah menghilangkan kesenjangan, Mas. Jadi intinya adalah akses pembelajaran matematika itu semua merata untuk siswa. Jadi diharapkan baik disabel maupun tidak, mereka mendapatkan hak untuk belajar matematika secara layak begitu, nggih. Jadi urgensi yang didapatkan dari Kamus Bima ini secara tidak langsung adalah bahasa isyarat tadi loh. Itu kan belum sepenuhnya dimiliki oleh semua yang tunarungu, nggih. Jadi kalau tidak berada di SLB kan tidak mungkin belajarnya bahasa ibu ya. Bukan SIBI, bukan sistem bahasa isyarat yang baku, tetapi dia pasti pakai bahasa ibu dengan misal 1, 2, 3 dengan isyarat tangannya seperti itu. Lah ini agar komunikasinya ini lebih efektif, jadi siswa mudah memahami konsep, gurunya juga bisa menjelaskan dengan referensi yang lebih banyak, sehingga urgensinya Bima ini diharapkan dapat meningkatkan si literasi numerasi tadi dengan pemecahan masalah pada siswa tunarungu itu agar lebih percaya diri begitu.
1: Nah, Kamus Bima, Bu, Kamus Bima ini apakah hanya ada di Kabupaten Kediri saja atau Ibu sebenarnya sudah terinspirasi dari kegiatan yang ada di luar, Bu?
2: Oke, tim kami bisa mengklaim bahwa Kamus Bima ini adalah kebaruan dari inovasi yang kami buat di Kota Kediri. Jadi masih dari tim kami. Untuk referensinya pasti ada, karena riset itu kan pasti ada referensi ya, Mas. Jadi kalau yang kami baca di awal riset itu, kebetulan saya buat proposal 2023 itu, referensi saya itu yang di Korea, Mas. Ada salah satu penelitian riset di Korea itu, dia pakai kacamata untuk yang disabilitas gitu. Lah karena itu salah satu alat yang bisa dikembangkan lebih lanjut, karena di situ hanya literasi, mohon maaf, hanya apa bahasa-bahasa baku seperti sekitar begitu. Kami punya ide, terutama kan kalau
1: kenapa tidak orang ya matematika untuk itu diterapkan, kenapa tidak
2: ya? Lah seperti itu. Jadi karena kami orang matematika, ternyata juga numerasi di Indonesia itu kan kurang sekali. Matematikanya kan hasil tesnya kan kurang, Mas. Sehingga kenapa tidak kalau itu difokuskan dulu di matematika, siapa tahu nanti dikembangkan lebih lanjut ke literasinya begitu.
1: Oh, wacananya juga akan ada literasinya dari kamus Bima ini, Bu. Selain numerasi ini nantinya.
2: Kalau di beberapa kemarin uji ada beberapa saran, kok tidak dikembangkan lebih lanjut sih, kok cuma matematika begitu. Jadi mungkin kami godok dulu dengan tim kami supaya nanti lebih lanjutnya untuk indikator literasi kan kami juga harus mempelajari, mengajak dosen di luar tiga prodi tadi kan, berarti di prodi bahasa atau seperti apa yang lebih paham terkait literasi begitu mas.
1: Oke, Bu, untuk penamaannya nih Bu, nih saya mau ngulik-ngulik banget nih. Saya apa namanya masih terngiang bahwasanya kamus biasanya itu kan yang dibayangkan adalah buku dengan tebal gitu kan ya. Nah, tapi ini adalah berbentuk seperti alat, Bu. Nah, kenapa dinamakan kamus, Bu?
2: Ya, gini, sebenarnya saya terinspirasi itu waktu itu pemberi hibah itu kan nama programnya Bima ya, Mas. Pertama okay, itu. Bima. Jadi itu pemberi program. Yang kedua, saya melihat CV yang dari kementerian yang proses sistem bahasa isyarat yang untuk Indonesia itu konsepnya seperti kamus, kayak web seperti itu. Okay. Tetapi ketika diklik, dicari, itu akan muncul video untuk prakteknya, Mas. Nah, jadi yang seperti ini saja bisa digunakan, tetapi penamaan kamus ini memang kata kamus ini adalah esensinya adalah merubah kan, mentranslate kan, mentranslate. Yang kami translate adalah bahasa isyarat yang digunakan siswa dan guru menjadi bahasa matematika yang dimunculkan secara visual gitu. Jadi konsep translasinya ini representasi dari gerak ke visual itu yang menjadi kata kamus itu. Idenya seperti itu.
1: Itu ya yang mendasar kata kamusnya. Berarti kan kamus kan bukan berarti bukan buku yang tebal bukan gitu harus, bukan Bu ya, bukan harus seperti bukan. Itu Bu ya. Oke.
2: Kan baik. Harus digital juga.
1: Ya. Oke, baik Bu Ika. Boleh kita break sejenak Bu Ika? Ya, kita turunkan dulu temponya ya. Monggo pendengar semua yang ingin bertanya nantinya ya di segmen kedua nantinya ya melalui jalur on air ya 0354 310 1108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS. Telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sesaat lagi kita akan kembali mendengarnya, jangan kemana-mana.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih bersama dengan Bu Ika. Halo Bu Ika.
3: Halo Mas Ariel.
2: Oke, siap. Bu Ika, ini sebenarnya sudah ada pendengar Bu Ika yang sudah masuk di jalur pesan singkat nih Bu Ika. Namun sebelum itu sebagai pengawali, Bu, biasanya kan kita mengenal matematika dengan lebih familiar dengan sempoa ya Bu ya, teknik sempoa nih Bu.
3: Iya.
2: Ya. Nah, ini Kamus Bima ini apakah juga hampir sama dengan teknik sempoa Bu?
3: Oh beda Mas, beda. Karena ya? Memang subjek kami beda. Ini kan tidak untuk non disabel, tapi untuk tunarungu disabel ya. Jadi bahasanya yang digunakan adalah SIBI tadi, sistem bahasa isyarat.
2: Okay.
3: Ya, jadi kata tangan di sini adalah terkait bahasa isyarat yang digunakan siswa tunarungu. Kalau sempoa itu kan hanya media ya, ya media untuk membantu perhitungan dan semuanya bisa sebenarnya walaupun tunarungu ataupun tidak menggunakan sempoa. Tapi untuk Kamus Bima ini fokusnya memang kami arahkan tangan itu adalah bahasa isyarat SIBI.
2: Bahasa isyarat ya, gitu. Bahasa isyarat SIBI gitu ya Bu ya.
3: Yeah.
2: Oke, okay. Baik Bu, ini sudah ada pendengar yang masuk ya. Ada dari Ibu atau Mbak Sinta ya di Tarokan. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Aril dan juga Bu Ika. Waalaikumsalam ya. Saya Sinta di Tarokan mau tanya, jika siswa ingin memiliki Kamus Bima ini, apakah saat ini diperbolehkan atau hanya sebatas pada ruang kelas saja? Tentunya kan para orang tua pun juga ingin mendapat mendampingi anak dalam belajar, terutama matematika, yang harus diakui jika di rumah tingkat konsentrasi anak-anak tidak seserius di sekolah ya tentunya. Nah, sekian pertanyaannya. Terima kasih Bu Ika dan juga Mas Haril, semangat pagi. Monggo silakan Bu Ika.
3: Oke, terima kasih Mbak Sinta dari Tarokan ya tadi ya. Mbak Sinta ini seperti yang saya sampaikan tadi, kendalanya memang seperti itu ya Mas Haril. Jadi masih sedikit barangnya itu atau alatnya itu
2: alatnya masih sedikit ya.
3: Ya, kalau memang idealnya memang si siswa ini juga didampingi oleh ibunya atau orang tua yang di rumah bisa menggunakan material
2: ya.
3: Jadi tidak terbatas pada lingkup yang di
2: sekolah
3: kelas
2: saja. Benar.
3: Nah, benar bisa. Tetapi ya memang tadi sudah saya katakan terbatas karena kami hanya memiliki sampling saja untuk tahun ini. Okay. Jadi mohon maaf nanti mungkin pengembangan didoakan saja ya Mbak Sinta supaya bisa hilirisasi lebih banyak seperti itu.
2: Bu, ternyata ternyata dialog kita sudah juga berarti kan beliau juga interest juga Bu ya sebenarnya kan Bu ya. Tapi memang keterbatasan itulah ya, memang tidak bisa diperbanyak gitu Bu ya, masih hanya sampling aja Bu ya. Benar Bu Ika ya?
3: Ya, enggak. Jadi bagus juga di rumah ini idenya memang. Benar. Tidak hanya terbatas di kelas tapi orang tua juga bisa memakai.
2: Benar kan juga tingkat konsentrasinya kan juga berbeda Bu ya. Mungkin ketika di sekolah apa namanya menurut sang guru misalkan gitu kan dengan menggunakan bahasa Bima ini, Kamus Bima ini kan ini bagus kok anaknya di sekolah tingkat konsentrasinya bagus, tapi ketika balik lagi ke rumah ya balik lagi ke pengaturan awal gitu Bu ya, yang dikhawatirkan orang tua kan seperti itu Bu Ika ya.
3: Iya, karena juga yang di sekolah kan tadi kalau kelompok kan bergantian Mas juga ya. Jadi
2: benar.
3: Memang
2: biar interaksinya
3: iya.
2: Benar. Oke, baik, terima kasih Bu Sinta atau Mbak Sinta yang ada di Tarokan nih. Saya enggak tahu nih beliau ibu-ibu atau mbak-mbak gitu ya. Oke, dalam melakukan penelitian Bu terhadap Kamus Bima ini Bu, adakah hal yang menarik sehingga lebih bersemangat lagi nih Bu ya dalam menyempurnakan Kamus Bima ini Bu sehingga memiliki dampak yang signifikan untuk teman-teman difabel untuk mudah dalam berhitung matematika nih Bu?
3: Nggih, terima kasih. Jadi beberapa uji yang kami lakukan baik di 2023, 2025 untuk terapannya dan 2026 ini untuk pengujian di 5 SLB tadi, kami mendapatkan beberapa masukan atau saran, Mas. Karena yang memberi saran adalah guru-guru, berarti kan mereka praktisi dan sudah pengalaman di bidangnya. Lah, sedangkan kami memang kan secara teoritis ya pengembangannya. Nah, di salah satunya adalah bagaimana kalau disertai dengan benda atau objek sehingga lebih menarik. Lah, ini yang mesti PR. Kami godok lebih lanjut bagaimana memunculkan kalau di alat ini. Kalau yang di website mungkin lebih mudah, tapi kalau di alat ini kan menggunakan bahasa isyarat sehingga nanti mungkin di depannya ini memang kami rencanakan supaya tidak hanya secara simbolik tetapi juga objektifnya terlihat objeknya itu sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh siswa disabel untuk tunarungu.
2: Baik. Untuk para praktisi, terutama para guru nih Bu ya, sebenarnya lebih interestnya dengan menggunakan apa namanya Kamus Bima ini atau yang ada di websitenya nih Bu, dengan alat ini atau yang ada di websitenya?
3: Nggih, kalau ini kan mereka praktek ya Mas. Kalau yang website itu kan kita hanya melihat. Jadi ketika kita mencari, oh keluar ini video dari guru yang di SLB Negeri Kandat waktu itu. Nah, tapi kalau yang di portable-nya ini, di alat yang kami kembangkan di tahun ini kan, mereka langsung praktek. Jadi lebih interestnya di situ, baik guru maupun siswa. Mereka langsung praktek bahasa isyarat di matematikanya itu. Itu lebih menarik.
2: Tapi Kak, tapi yang lebih lebih baik disempurnakannya apa yang tadi yang masukan itu Bu ya?
3: Iya, iya, ada benda-benda gitu loh Mas. Jadi lebih objeknya terlihat selain hanya simbol aja.
2: Jadi tingkat interestnya si anak juga lebih dan juga lebih, memahami matematika juga lebih gitu Bu ya, benar nggak sih Bu?
3: Nggih, jadi lebih melihat objek itu lebih
2: semangat, lebih tertarik, benar Bu. Bu, nah ini ada berapa sekolah Bu yang nantinya dapat mungkin diuji nih Bu ya? Tadi ada 5 sekolah dan itu sudah di tahapan mana? Sudah selesaikan semua atau masih di satu sekolah atau dua sekolah?
3: Oh sudah selesai, tinggal satu yang di Nurul Ihsan Ngadilue ke Pak Anam kepala sekolahnya belum. Semuanya yang empat sudah selesai.
2: Yang empatnya sudah selesai ya Bu ya?
3: Ya, alhamdulillah 85% ke atas, baik responnya baik dari guru maupun siswanya.
2: Baik 85% berarti tinggal yang Ngadilue itu Ibu ya?
3: Ya,
2: sisanya Ibu ya. baik. Dalam melaksanakan teks ataupun maksud kami dalam melaksanakan riset penelitian Kampus Bima ini Bu ya, adakah indikator kinerja utama perguruan tinggi untuk lebih kredibel lagi selain satu yang sudah tadi Ibu sebutkan?
3: Kalau kami di tahun 2026 ini ada 12 untuk IKU Mas. Jadi ada 11 ya, mana setelah itu sedangkan di IKU yang SDGs ya, terkait IKU juga ada SDGs itu terkait yang penting itu adalah di SDGs 1. Jadi indikator kinerja utama kan juga ngeling ke ini ya, SDGs untuk environment yang global itu. Satu, yang diwajibkan perguruan tinggi itu 1, 4, dan 17. Satu itu terkait tidak ada kemiskinan Mas. Jadi tidak ada kemiskinan itu wajib ada di universitas begitu. Jadi harus ini. Kemudian yang keempat adalah pendidikan atau pendidikan yang berkualitas. Ya, berkualitas ini. Dan yang terakhir adalah kerjasama untuk tujuan tertentu. Jadi dalam artian kolaborasi tidak hanya pihak kampus saja begitu. Jadi itu yang menjadi tahapan atau yang kami godok tadi dengan tambahan salah satunya adalah yang 10 tadi, SDGs 10 untuk kolaborasi tadi bahwa tidak ada kesenjangan antara yang non disable ataupun yang disable Mas. Ya, jadi ada pendidikan yang berkualitas untuk semua, istilahnya seperti itu. Sehingga di kami pun di Universitas Nusantara PGRI Kediri itu punya pusat unggulan riset Mas. Ada ini mau digodok, yang terakhir adalah pusat unggulan untuk riset sains terapan inklusif. Jadi fokusnya memang untuk riset teman-teman di UNP Kediri yang fokusnya bidang disable-nya itu Mas.
2: Baik.
3: Jadi kolaborasi.
2: Kolaborasi ya Bu ya. Baik, Bu Ika, adakah Bu Ika berencana untuk ekspansi dalam artian memperbolehkan misalkan dari Kabupaten Kediri terutama di sekolah SLB gitu Bu ya, yang ada di Kabupaten Kediri pun ingin juga merasakan gimana sih portable dari Kamus Bima ini Bu? Apakah ada ke sana juga Bu? Ke arah sana juga?
3: Iya Mas, untuk ujinya memang ada perluasan. Kemarin di ini saya sebagai LPPM ya, yang kemarin kami melakukan diskusi audiensi itu dengan pihak Brida Kabupaten Kediri. Itu salah satu topik yang diangkat memang disable. Ya, kemudian di Pemkot, di Bapeda itu juga disable, Mas. Jadi disable ini memang menjadi salah satu topik isu strategis yang sedang digalakkan oleh pihak Pemkot maupun Kabupaten. Jadi dengan merujuk pada isu strategis yang diangkat oleh Kabupaten juga, maka saya merasa relevan jika memang harus mengambil atau memperluas uji saya di Kabupaten.
2: Iya, benar.
3: Jadi nanti mungkin diperluas satu kota dan Kabupaten Kediri, kalau bisa di Jawa Timur.
2: Iya.
3: Itu cita-citanya seperti itu.
2: Oke. Okay. Tapi lebih apa namanya, di dalam jangka waktu dekat juga pengennya Kabupaten juga harus ikut juga, Ibu, ya?
3: Iya, harus itu.
2: Ya. Oke. Okay. Baik, Bu. Adakah Bu kendala Bu yang dihadapi Bu dalam penelitian maupun dalam penerapan kepada teman-teman difabel, Bu?
3: Oke, yang pertama yaitu untuk koordinasinya, Mas, itu memang kendalanya di situ.
2: Oke. Okay.
3: Karena kan memang harus gurunya yang mengkoordinasikan. Jadi kan memang di setting dalam satu tempat, kadang kan mereka bosan dan umurnya beda-beda ya di situ. Yang kecil sudah bosan menunggu karena memang alatnya satu ya untuk beberapa kelompok. Jadi sudah rewel duluan sebelum dilakukan.
2: Sudah tantrum duluan.
3: Itu salah satu kendalanya di situ. Yang kedua, bahasa. Ada yang SLB itu menggunakan bahasanya kan gabung, tidak hanya Sidi yang secara umum gitu ya, yang secara resmi, tetapi pakai bahasa ibu. Jadi penggunaan simbol tiga itu antara Sidi sama bahasa ibu beda. Sedangkan di sistem pakai Sidi, itu yang menjadi ini harus diadaptasi dulu kalau melakukan uji coba gitu.
2: Oke, jadi kendalanya bukan kendala yang apa, tapi kendala terhadap bagaimana penerapan kepada para siswanya itu, Bu, dan juga pengkondisian ya si anak tersebut gitu, Bu, ya. Itu menjadi kendala ya. Oke. Baik, terakhir Bu Ika, sebelum kita menutup dialog kita di pagi hari ini, bagaimana respon dari teman-teman difabel ketika mengetahui bahwasanya ada pola yang lebih mudah mungkin ya untuk mengenal matematika agar lebih menyenangkan tentunya?
3: Dari yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan pemberian angket yang kami lakukan saat uji coba, setelah uji coba kami berikan angket itu 95% itu menyatakan senang. Karena angketnya tertutup, hanya ya tidak, mereka kebanyakan memilih memang senang menggunakan alat mesbima tersebut.
2: Oke, 95%. Berarti bisa dikatakan sukses ya, Bu, ya?
3: Alhamdulillah, bisa dikembangkan lebih lanjut.
2: Iya, itu dia. Oke, baik Bu Ika, enggak kerasa Bu Ika kita berada di penghujung segmen Bu Ika. Monggo kita akan kesimpulan apa Bu Ika yang bisa dibagikan? Monggo silakan.
3: Oke, kesimpulannya apa ya, Mas? Kesimpulannya berarti Kamus Bima ini tidak hanya ada inovasi pembelajaran matematika untuk peserta didik yang disabilitas rungu, tapi juga suatu wujud dari implementasi IKU perguruan tinggi yang menekankan dampak hasil penelitian pada masyarakat. Jadi melalui Kampus Bima ini, kampus kami UNP Kediri berupaya menghadirkan pendidikan yang inklusif, tadi setara, tidak ada kesenjangan, dan mudah diakses oleh semua anak Indonesia. Jadi sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi untuk berdampak pada masyarakat, begitu.
2: Oke, baik, terima kasih Bu Ika untuk dialognya, Bu Ika. Mudah-mudahan kita bermanfaat, Bu Ika, ya. Dan salam hangat selalu untuk dari teman-teman dosen ya di UNP Kediri, Bu, ya. Dan juga keluarga. Terima kasih Bu Ika. Izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baik, pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa bersama dengan narasumber kami ada Ibu Dr. Ika Santia SPD MPD selaku peneliti dan juga Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri, mengenai topik itu bicara matematika dengan tangannya, mengenal Kamus Bima atau bahasa isyarat matematika untuk generasi inklusif Indonesia. Mudah-mudahan dialog kita ya bisa menambah wawasan kita ya, dan juga bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya lagi mendengarnya tepat pada pukul 9 kita bergeser dalam penyajian Halo RRI ya, yang akan memberikan informasi putar Kediri Raya. Mendengar semua bisa berinteraksi ya dengan saya, nantinya saya ditemani oleh dua rekan adik-adik saya nantinya ya. Mohon-mohon mendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi, ya. Anda masih bersama saya Arfon Dabendengar, ya. Kita memasuki penyajian Halo RRI, ya, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10, ya, waktu Indonesia Barat, ya. Namun saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh rekan Iva. Halo, Fa.
2: Halo, Kak.
1: Oke, siap, ya, yang akan membersamai pendengar semua memberikan informasi seputar Kediri Raya, ya. Dan pendengar semua nantinya bisa berinteraksi bersama dengan saya juga Iva nantinya, ya, melalui jalur on air, ya, 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 ataupun di 0857-2535-2550, ya. Dan pendengar semua bisa menyimak nantinya, ya, report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter, ya, RRI Kediri, ya, yang ada di lapangan, ya, yang memberikan informasi terupdate-nya, ya. Sebelum kita bergeser ke informasi dari Iva, ya, informasi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, ya, terkait dengan Kota Kediri tuan rumah perkemahan Wirakarya Jawa Timur tahun 2026 oleh Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, di mana agenda tersebut memiliki salah satu program satu gugus depan satu renovasi RTLH. Di Kota Kediri sendiri terdapat 3 rumah yang mendapat bantuan pembenahan rumah tidak layak huni, ya. Di mana hal tersebut pun diungkapkan oleh Wali Kota Kediri selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Kediri, Vinanda Permeswati, di mana saat menerima kunjungan Wakasatu Bina Muda Kuarda Jawa Timur Arumi Bashim Emil Dardak, ya, beserta rombongan di kantor Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Kediri hari Rabu kemarin. Di mana Vinanda pun mengatakan bahwasanya perkemahan Wirakarya merupakan kegiatan yang sangat positif. Melalui kegiatan pembenahan RTLH inilah yang menunjukkan bahwasanya Pramuka memiliki aksi langsung untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menengadah melatih jiwa-jiwa kepemimpinan dan juga gotong royong pada generasi penerus serta meningkatkan kepedulian sosial. Pihaknya juga berharap mendengarnya kolaborasi antara pemerintah Kota Kediri, Kuarda Jatim dan juga Kuarcap Kota Kediri bisa terus terjalin dengan baik sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Wakasatu Bina Muda Kuarda Jatim Arumi Bashin Emil Dardak menambahkan, maksudnya rasa bahagianya datang ke Kota Kediri sebab respon terhadap kegiatan ini sangatlah bagus, di mana program pembenahan RTLH ini terus konsisten dilakukan oleh Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur karena melihat kebermanfaatannya. Hal ini pendengarnya sebut Arumi telah dijabarkan dalam beberapa program, salah satunya ada RTLH ini, ya, apalagi program ini terdapat unsur life skill seperti gotong royong dan juga kepedulian.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik mendengarnya, sehingga kita simak bersama-sama Cek Fakta pukul 9.
0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Iva terkait hoax Raja Malaysia melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Berikut laporan rekan Iva.
4: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain. Demikian Cek Fakta.
3: Demikianlah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri. Inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sejenak kita menyimak report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait RSUD Simpang Lima Gumul atau SLG Kabupaten Kediri serah terimakan seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem Polres Kediri. Rekan Ayu Citra, silahkan laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan Iva. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul RSUD Kabupaten Kediri saat ini melakukan serah terima seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem Polres Kediri. Penahas kemudian ini pendengar dihadir langsung oleh Kapolsek Ngasem itu Bambang Supaku beserta di RSUD SLG Kediri hari ini. Dikatakan oleh Kapolsek Ngasem pendengar itu Bambang, bapak ini diserah terimakan kepadanya usai nyatakan sehat oleh pihak dokter dari RSUD SLG Kediri, yang mana memang sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2026 dia baru saja dilahirkan dan dibuang begitu saja di pinggir sawah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
3: Kita serahkan ke rumah sakit untuk perawatannya dan sekarang kita akan berbuatan sehat. Dan dari kita nanti kita akan ke dinas sosial dari begini dan dari begini setelah dari kemarin sementara pelakunya itu pelakunya kan ini. Jadi dokter sama Pak Rizjo dari RT hari ini juga sudah kita koordinasi, tapi alasannya di situ memang banyak tempat kos.
2: Iya, padahal sekali pula pada mengenai perkembangan khusus pembuangan bayi ini memang hingga sekarang petugas masih terus melakukan penyelidikan di lapangan. Namun itu mereka menghadap tangan sendiri dalam mengungkap kasus ini karena memang lokasi temuan bayi yang berada di tersebut akan berada di sekitar rumah kos. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, rekan Ayu Citra, terima kasih untuk laporannya. Semoga diberikan kesehatan dalam memberikan informasi teraktualnya.
4: Oke, baik pendengar ya. Tadi sudah kita simak bersama-sama report on the spot yang sudah disampaikan ya oleh rekan Ayu Citra, yang juga disampaikan oleh rekan Iva tadi ya, untuk pengantar report on the spot yang disampaikan oleh rekan Ayu Citra. Kita dengarkan kembali pendengar, ada komposisi lagu dari Tato dengan judul Satu Senyum Saja.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pemirsa ya, informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
2: Aparat kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur menangani kasus pencurian lintas Kediri Kota dengan lebih dari 13 tempat kejadian perkara atau TKP yang melibatkan pelaku dari luar kota. Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim Selasa mengatakan polisi menangkap pelaku berinisial SU berusia 40 tahun, warga Kelurahan Cilungsi Kidul, Kecamatan Cilungsi, Kabupaten Bogor. Dirinya ditangkap usai dilaporkan kasus pecah kaca yang menimpa warga di Kota Kediri. Untuk kasus di Kediri, berawal dari penyelidikan polisi dalam laporan kasus pecah kaca pada 19 Mei 2026. Saat itu, korban hendak menengok saudaranya yang dirawat di rumah sakit wilayah Kota Kediri. Saat hendak sampai di rumah sakit, korban berhenti di tepi jalan untuk makan. Diselamatkan, ternyata ada kejadian yang menimpanya. Mobil yang dikemudikannya bagian kaca dipecah. Pihaknya menambahkan, polisi mengembangkan kasus tersebut dan berhasil menangkap pelaku berinisial SU sekitar satu pekan setelah kejadian. Namun, polisi terus mengembangkan perkara tersebut. Hasilnya, pelaku ternyata tidak sekali melakukan aksinya, melainkan total ada lebih dari 13 kali. Pelaku melakukan aksinya pada Mei 2026 dengan modus operandi yang sama. Dalam satu bulan antara tanggal 19 Mei 2026 hingga 25 Mei 2026. Aksinya dilakukan di sejumlah lokasi wilayah Kota Kediri. Kapolres menambahkan total kerugian dari 13 TKP tersebut, uang tunai kurang lebih dari 40 juta rupiah, komputer jinjing, telepon seluler, dompet, dan barang berharga lainnya. Pelaku saat ini masih ditahan di Mapolres Kediri Kota. Ia terancam dijerat dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara.
1: Oke, terima kasih rekan Iva untuk informasinya. Kita dengarkan kembali ada komposisi lagu dari Bondan Prakosa and Fechu Black dengan judul Hidup Berawal dari Mimpi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, informasi yang selanjutnya. Sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan rencana penerapan sekolah 5 hari yang disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut mendengar diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama dengan keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMAN 2 Pare Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, pada hari Kamis kemarin menjelaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah, karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapatkan tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga hari Jumat. Sementara itu pendengar ya, Muhammad Ardi Syifa, Kepala SDN Gadungan 1 Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, mengatakan jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan pendengar ya dengan wali murid terkait dengan pelaksanaan sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Isbat Putra namun menambahkan pendengar ya bahwasanya skema 5 hari kegiatan belajar mengajar atau KBM siswa SMP akan diuji coba ya setelah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut pendengarnya kegiatan belajar berlangsung mulai dari hari Senin hingga hari Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang lebih berkualitas bagi peserta didik, yang mana hal tersebut pun penting untuk penguatan pendidikan karakter karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana mengingatkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 harus berjalan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses penerimaan siswa baru juga harus bebas dari praktik titipan maupun bentuk penyimpangan lainnya. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa saat deklarasi pelaksanaan SPMB Kabupaten Kediri di Gedung Bagawanta Bahri hari Rabu kemarin. Menurutnya, pelaksanaan SPMB harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak diperbolehkan adanya praktik titipan, pungutan liar, manipulasi data maupun bentuk penyimpangan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin menjelaskan, pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 masih menggunakan 4 jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pendaftaran dijadwalkan mulai dibuka pada 8 Juni 2026. Mohsin menambahkan, deklarasi tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara SPMB di setiap satuan pendidikan agar mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Dengan demikian, seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti SPMB sesuai jalur yang dipilih. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mengkhawatir terkait ketersediaan sekolah, daya tampung SMP, MTs negeri maupun swasta di Kabupaten Kediri pada tahun ajaran 2026-2027 mencapai sekitar 27.300 siswa, sedangkan jumlah lulusan SDMI tahun ini sekitar 22.500 siswa. Deklarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan pemerintah Kabupaten Kediri, DPRD, kepolisian, TNI, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Koordinator Pengawas Pendidikan dari tingkat TK hingga SMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar K3 SD, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
2: Oke, baik, terima kasih untuk rekan Iva ya untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda pendengar ya di pagi hari ini ya. Saat lagi pendengar ya, tepat dalam pukul 10 kita bergeser dalam penyajian ruang publik ya. Indonesia Sehat yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti mendapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Iva, terima kasih ya.
3: Iya.
2: Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Bye bye.
3: Bye bye.
2: Oke, baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam menyajikan program Kediri pagi ini. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda. Sekali lagi ya, kita bergeser ya. Dalam program Kediri siang ini saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal

Selamat siang pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,2 MHz. Siang hari ini barengan sama Rifki Royan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dengan beragam program menarik juga hiburan ya di kesempatan hari Jumat 5 Juni 2026. Kalau tadi sudah ditemani oleh rekan Ariel Fonda dari pagi hingga pukul 10. Siang hari ini nanti kita akan awali dengan ruang publik, program ruang publik mengenai kesehatan ya, Indonesia Sehat. Terkhusus nanti kita akan bahas tentang penyakit diabetes mellitus, bagaimana pengaturan pola makan sehat untuk para penderita diabetes mellitus bersama ahli gizi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Nganjuk, ada Mbak Dewi Maulia Nurjana SGZ ya. Nanti kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambil kita dengerin dulu kompilasi lagu dari Andre Taulani and Friends, terbaik untukmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog ruang publik Indonesia Sehat. Ya, siang hari ini hingga kurang lebih 1 jam ke depan, pengaturan pola makan sehat untuk penderita diabetes mellitus. Ya, senang sekali masih bareng sama Rifki Royan dalam dialog ruang publik siang hari ini, di mana pendengar, diabetes mellitus menjadi salah satu penyakit yang jumlah penderitanya terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Selain pengobatan dan juga aktivitas yang teratur, tentunya pengaturan pola makan menjadi salah satu kunci utama dalam mengendalikan kadar gula darah agar tetap stabil nih ya. Lalu bagaimana sebenarnya pola makan yang tepat bagi para penderita diabetes mellitus ini? Apakah semua makanan yang manis-manis harus dihindari, atau bagaimana mengatur jadwal makan yang sehat dan seimbang? Untuk membahasnya lebih dalam lagi, tentunya kami sudah hadirkan melalui sambungan telepon narasumber kita siang hari ini, ada Mbak Dewi Maulia Nurjanah SGZ, ahli gizi Rumah Sakit Islam Aisyah Nganjuk ya, Kabupaten Nganjuk. Bersama kita sudah hadir melalui sambungan telepon. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pentingnya pengaturan pola makan sehat bagi para penderita diabetes mellitus. Selamat siang Mbak Dewi.
3: Selamat siang.
2: Selamat ya. Siang, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat?
3: Iya, baik.
2: Baik, sehat ya. Nganjuk gimana cuacanya siang ini?
3: Nganjuk ini cuacanya lagi cerah ya.
2: Oh, cerah, sama ya, berat.
3: Tapi juga nggak panas banget. Anginnya juga nggak terlalu kencang kayak biasanya ya.
2: Oh gitu, biasanya kencang berat anginnya ya.
3: Biasanya kencang ya, karena Nganjuk kan dijuluki sebagai
2: kota angin ya. Betul. Iya, pembahasan siang hari ini tentang diabetes mellitus ya, terutama bagi para pengaturan pola makan bagi para penderita diabetes mellitus. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana pengaturan pola makannya, sebenarnya mungkin boleh dijelaskan oleh Mbak Dewi, diabetes mellitus itu apa sih, penyakit yang seperti apa, dan juga kenapa pola makan menjadi salah satu kunci utama dalam pengelolaannya atau penjagaan agar ya penyakitnya tidak bertambah parah begitu ya.
3: Jadi untuk diabetes mellitus sendiri, itu merupakan suatu kondisi di mana gula darah, nah glukosa darah ya, itu sangat tinggi di dalam tubuh ya. Jadi biasanya kalau dicek dengan menggunakan alat, nah itu biasanya lebih dari 200 miligram ya per liter, atau dalam kondisi dicek dengan kondisi puasa itu biasanya lebih dari 100 miligram ya, itu. Terus, nah itu dalam kondisi diabetes, nah, itu biasanya karena ada hormon namanya insulin ya, yang dalam tubuh itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, menyebabkan gula yang kita makan, ya, gula yang dari makanan yang kita makan itu tidak bisa terserap di tubuh. Ya, jadinya gula itu sangat banyak di kelenjar darah. Biasanya kalau dicek makanya gula darahnya itu tinggi.
2: tidak bisa.
3: Kenapa pola ya. Makan itu sangat berpengaruh ke itu ya, ke penderita diabetes, karena ya apapun kita makan itu semuanya akan jadi glukosa atau gula dalam darah. Entah itu kita makan buah, makan sayur, nasi dan sebagainya, itu memang harus dipilih biar nanti kita glukosa darahnya tidak melonjak dengan drastis seperti itu.
2: Jadi semua makanan berarti ya, jadi gula dalam darah atau glukosa gitu Mbak Dewi.
3: Itu semuanya. Jadi biasanya kan nasi, ada yang takut makan nasi, nah seperti itu. Nah seperti itu ya, ada yang membatasi nasi dan sebagainya. Nah semuanya memang pada akhirnya apa yang kita makan itu akan menjadi glukosa dalam darah. Nah itu nasi, karbohidrat, lemak, makan sayur, buah, nah snack, nah itu ya. Termasuk juga pengolahannya ya, pengolahan, metode pengolahan makanan itu juga berpengaruh terhadap apa meningkatnya gula darah ya dalam makanan itu sendiri.
2: Iya, berarti pengaruhnya cukup besar ya dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita nih ya, untuk kadar gula.
3: Sekali ya, jadi memang harus betul-betul mengatur pola makannya, terutama untuk penderita diabetes mellitus. Apalagi yang punya risiko atau riwayat dalam keluarganya itu memiliki riwayat yang itu ya diabetes mellitus.
2: Iya, punya resiko itu juga ada kemungkinan terkena juga ya, kalau misalnya ada keluarga yang pernah menderita penyakit diabetes mellitus, terus katanya benar bisa beresiko juga terhadap keluarganya yang lain, mungkin dari orang tua ke anaknya begitu ya Mbak Dewi.
3: Betul, salah satu faktor risiko dari diabetes mellitus itu sendiri adalah genetik. Tapi itu salah satu faktor risiko. Itu pun tidak bisa muncul kalau misal dibarengi dengan pola makan yang sehat. Jadi meskipun ada riwayat dari keluarga yang mengalami penderita itu diabetes mellitus ya, tapi kalau pola makan kita sehat, kita bisa mengatur, itu juga tidak akan muncul.
2: Pola makan sehat nih ya, bagi yang belum menderita atau mungkin yang beresiko, pola makan sehat seperti apa yang bisa dicontohkan oleh Mbak Dewi, mungkin dari pagi, siang, lalu juga malam, seperti apa nih pola makan yang harus betul-betul dijaga, ataupun asupan-asupan makanan yang harus dimakan oleh diri kita atau tubuh kita yang diterima.
3: Jadi untuk penderita diabetes sendiri itu, kata kencing manis sendiri ya, mungkin itu ya sangat familiar di masyarakat. Itu harus memenuhi prinsip diet 3G namanya kan. Jadi itu ya. Apa itu 3G? Itu ada yang pertama, ada jadwalan, jumlah, dan juga ini. Jadi untuk jadwalnya itu juga harus atur ya. Jadi nggak boleh skip makan pagi, makan siangnya double. Itu nggak boleh karena nanti otomatis melonjak ya drastis seperti itu. Jadi kalau misal 3 kali makan ya harus tepat waktunya, makan pagi, makan siang, makan sore dengan waktu yang teratur. Tidak boleh terlalu larut malam, karena kalau kita terlalu larut malam makannya, otomatis kan kita nggak beraktivitas fisik, otomatis ini nanti juga gula darahnya akan semakin tinggi ya, tidak digunakan untuk aktivitas. Terus yang kedua jumlah ya, karena kalori sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Jadi jumlah apa yang kita makan itu memang harus sesuai dengan porsi, tidak boleh yang berlebihan ya, seperti itu. Nasi misalkan boleh, nggak apa-apa, asalkan sesuai dengan takaran porsi, tidak melebihi dari takaran porsi. Terus untuk jenis makanan itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi ada makanan yang memang tinggi gula, tinggi glukosa, atau tinggi glycemic index-nya. Ada yang makanan yang memang kadar glukosanya itu tidak terlalu tinggi. Nah itu memang harus menjadi pilihan. Jadi penderita diabetes mellitus seperti itu.
2: Kalau penderitanya sendiri nih ya Mbak Dewi, sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh penderita diabetes mellitus, atau kalau kita ngelihat kita yang beresiko ataupun juga yang tidak sebagai penderita, kita ngelihatnya tanda-tandanya seperti apa Mbak Dewi?
3: Oh ya, dari untuk tanda-tanda dari apa penderita diabetes itu,
2: yeah.
3: misalnya dia lebih sering lapar ya, lebih sering lapar. Nah, biasanya sudah makan, tapi sudah lapar lagi. Nah, ini salah satunya. Terus juga ada yang itu ya poliuri atau kencing yang terlalu sering. Ya, jadi bolak-balik ke kamar mandi untuk kencing, nah seperti itu ya. Itu juga menjadi salah satu. Terus juga yang ketiga itu ada sering haus. Nah, itu ya sering haus. Biasanya kalau minum itu sebentar-sebentar sudah, padahal tidak aktivitas fisik yang tinggi, tapi sering haus dan seperti itu bisa jadi indikasi mengalami itu ya dia awal ya seperti itu. Tapi juga bisa langsung mendiagnosa berdasarkan tanda-tanda yang dialami gejala yang secara
2: harus dicek dulu ya.
3: Mungkin 1-2-3 saja ya harus dipastikan dengan pengecekan secara laboratorium. Biasanya dengan gula darah, cek HbA1c seperti itu. Biasanya kalau gula darah lebih dari 200 miligram per desiliter itu bisa mengindikasikan itu ya.
2: Jadi bisa terdeteksi gitu ya dengan adanya tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan. Kalau kalau ada yang sudah merasakan gitu ya, sudah merasakan tadi tanda-tanda yang sudah disebutkan seperti sering lapar, sering buang air kecil, lalu juga sering haus, apa nih yang harus dilakukan untuk mungkin pencegahan?
3: Untuk pencegahan sendiri, sebelum itu ya, maksudnya untuk pencegahan ini agar tidak terkena diabetes itu sendiri, yang pertama jelas yaitu tadi pengaturan pola makan, juga untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur ya, olahraga. Bukan sekadar untuk aktivitas rumah biasa ya, misalnya untuk biasanya ibu-ibu kan nyapu, apa, nyuci dan sebagainya. Itu di luar itu ya, maksudnya untuk aktivitas fisik yang exercise yang memang itu rutin seperti jalan kaki atau mungkin sepeda. Sekarang kan banyak sekali yang sore itu biasanya kan jogging. Nah seperti itu juga bisa. Nah harus diimbangi antara makan, pola makan ya, aktivitas fisik ya. Jadi nanti juga kita bisa menekan kemungkinan tubuh itu kegemukan atau obesitas. Karena obesitas itu menjadi salah satu faktor risiko juga untuk itu tadi, diabetes mellitus. Jadi memang harus sangat-sangat perlu ya untuk memperhatikan untuk pola makan dan juga aktivitas fisik. Olahraga seperti itu.
2: Jadi penting ya untuk para penderita atau mungkin yang sudah punya tanda-tanda untuk melakukan olahraga, aktivitas fisik yang rutin berarti ya Mbak Dewi ya. Kalau jenis makanan Mbak Dewi, jenis makanan yang sebaiknya, mungkin ada gak sih jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi secara rutin oleh penderita diabetes mellitus?
3: Kalau untuk makanan itu ada makanan yang dianjurkan atau yang diperbolehkan ya istilahnya. Artinya makanan yang memang harus dipantangi atau yang
2: dibatasi.
3: Makanan yang diperbolehkan otomatis makanan yang memiliki itu ya, memiliki kadar gula yang rendah. Terus yang tidak boleh otomatis yang makanan yang tidak boleh itu yang terlalu banyak gulanya ya. Salah satunya ya gula pasir otomatis ya itu ya, itu memang harus dihindari. Bisa diganti dengan gula yang khusus untuk penderita diabetes, kan sekarang banyak sekali ya proses itu. Terus juga menghindari minuman manis, sekarang banyak sekali minuman-minuman kopi dan sebagainya, minuman manis yang itu banyak sekali ya sekarang di dunia. Nah itu nggak terasa haus minum yang manis-manis, nah nanti otomatis lonjakan gula darahnya juga sangat tinggi. Nah itu hati-hati ya, meskipun cuma satu gelas. Nah itu kue-kue yang manis sekarang, kue-kue yang jualan donat dan sebagainya ya, bolu dan sebagainya. Nah seperti itu memang harus dihindarkan untuk penderita diabetes. Permen itu meskipun kelihatannya kecil tapi memang dihindarkan untuk penderita diabetes. Saus-sausan, terus juga makanan yang instan, instan dan sebagainya ya. Terus juga misal makanan yang terlalu tinggi lemak ya, jeroan atau mungkin itu ya, makanan-makanan lainnya yang digoreng, nah itu memang harus dikurangi seperti itu. Yang santan, nah itu juga memang harus dikurangi. Untuk buah-buahan sendiri, nah ini penting kan, orang menganggap buah-buahan itu sudah sehat ya, jadi semuanya tapi untuk penderita diabetes ini ada buah-buahan yang memang harus dikantangi juga, karena memang kadar gulanya itu memang sangat tinggi. Apa saja beberapa di antara lainnya yaitu buah durian, buah nangka, buah naga, ya, sawo, buah mangga, mangga itu memang gulanya tinggi ya. Jadi untuk gulanya kadar kandungan gulanya itu tinggi. Yang boleh apa buahnya? Boleh misalnya seperti pisang, pisang kepok ya misalkan, itu kan tidak terlalu manis. Terus misalnya buah pir, jadi tidak buah salak, nah seperti itu boleh, tidak apa. Jadi untuk yang buah terlalu manis memang harus dihindarkan juga.
2: Hindari ya. Banyak juga, banyak juga buah yang harus dihindari gitu ya.
3: Iya, jadi meskipun buah itu kelihatannya sehat, ya memang sehat, memang betul. Tapi kan untuk diabetes itu memang harus benar-benar dijaga. Untuk kelamakannya sih, untuk buah-buahan yang tinggi gula pun harus dihindarkan.
2: Iya. Kalau nasi gimana? Nasi kan dan juga mungkin makanan karbo lainnya seperti apa?
3: Untuk nasi sendiri itu batasannya dalam satu kali makan itu tidak lebih dari 7 sendok makan. Ya, jadi boleh nggak apa-apa, nasi putih juga boleh, nasi jagung boleh nggak apa-apa karena seratnya lebih tinggi. Terus nasi merah itu juga boleh, oatmeal boleh. Untuk nasi putih biasanya kan yang banyak takut itu nasi putih, itu sebenarnya nasi putih. Asalkan apa, untuk porsinya tidak lebih dari 7 sendok makan itu tadi, dan juga lebih baik didinginkan. Karena kalau misalnya panas, kondisinya hangat, enak ya dari penghangat nasi, itu biasanya lebih gampang untuk menaikkan gula darah.
2: Gitu ya, harus didinginkan dulu ya.
3: Iya, lebih baik didinginkan dulu suhu ruang gitu ya. Nggak harus masuk kulkas, maksudnya suhu ruang boleh nggak apa.
2: Oke, kalau makanan-makanan itu tadi kan hal-hal yang juga harus dihindari beberapa ya. Kalau mengkonsumsi sayuran atau juga buah-buahan ada batasnya nggak?
3: Ada ya, tetap harus itu ya di porsi ya setiap kali makan. Untuk sayuran itu biasanya sekitar 1 gram sekali makan ya. Jadi ukurannya satu mangkok kecil atau 3 sendok sayur untuk sayurannya ya. Untuk lauknya biasanya misal telur satu butir cukup untuk sekali makan. Jadi jangan terlalu yang banyak ya, misal telur langsung 2 atau mungkin ayam langsung 3, nah itu ya kebanyakan. Satu porsi saja satu kali makan itu cukup. Dan untuk pemilihan lauk juga dihindarkan sebisa mungkin makanan yang berlemak. Jadi misal ayam, nah seperti itu untuk kulit ya lebih baik tidak dimakan. Jadi iya, dagingnya saja. Terus untuk jeruan-jeruan juga harus dihindarkan lebih baik. Untuk buah-buahan juga seperti itu ya. Jadi untuk porsinya itu satu potong saja dalam sekali makan, tidak boleh terlalu berlebihan. Dan lebih baik juga dikasih jeda ya dari makanan utama. Jadi buah itu bisa dibuat untuk selingan makanan, jadi untuk snack misalnya makan pagi jam 7 nanti snacknya jam 10 misalkan ya, itu snacknya buah potong gitu kan, buah salak atau mungkin pir potong, itu boleh satu biji yang 10. Jangan terlalu dekat waktunya dengan makan utama, takutnya nanti ada lonjakan itu tadi puasa atau sebagainya.
2: Jadi juga harus dibatasi gitu ya. Nah, bagi penderita diabetes mellitus, sampai kalau misalnya sampai kadar gula darahnya tidak terkontrol, apa yang terjadi nih, Mbak Dewi?
3: kalau sampai gula darah itu terus menerusan tinggi ya, tidak terkontrol, tidak ada mungkin pain ya dari diri kita sendiri, nah itu bisa sendiri itu mengakibatkan komplikasi, bisa lari ke ginjal, biasanya paling banyak itu kan ginjal ya, kalau misal gula darah itu terus tinggi, itu bisa ke ginjal, bisa ke jantung ya, bahkan tensi juga tinggi ya, seperti itu paling banyak sih biasanya ginjal ya, karena kan berat otomatis kerjanya itu nanti bisa mengakibatkan ya itu namanya apa, diabetes nefropati yang itu sudah kena ke ginjal, terus sering sekali pasien itu kena ke ginjal kalau misalnya gulanya tinggi secara terus-menerus.
2: Oke, jadi bisa sampai komplikasi juga ya. Tapi kalau untuk kemungkinan sembuh total gitu dari penyakit diabetes mellitus ini masih ada atau seperti apa, Mbak Dewi?
3: Kalau untuk penderita diabetes mellitus sendiri sebenarnya untuk sembuh total itu tidak ya, Mas. Jadi lebih ke pengaturan ya itu tadi untuk kadar gulanya biar tidak naik secara drastis. Jadi baiknya memang di bawah 200 ya, 200 miligram per deciliter untuk tiap harinya. Jadi lebih baik ya memang untuk pengaturan itu tadi dari aktivitas fisik, makan, nah itu tadi. Jadi untuk menghambat atau mengurangi risiko nanti komplikasi ya memang harus pengaturan itu tadi. Kalau misal sudah dikasih obat sama mungkin kalau misal pengobatan rutin ya biasanya kan ada yang insulin rutin ya, biasanya suntik insulin rutin ya itu harus dilakukan secara rutin juga. Nah itu jadi bisa untuk mengurangi risiko nanti terjadinya komplikasi.
2: Oh gitu, oke. Jadi masih kalau untuk sembuh total tidak ya, cuman masih bisa tetap dijaga ya dengan
3: bisa dicegah untuk naik gula darah.
2: Kalau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama penderita diabetes mellitus dalam mengatur pola makan sehari-hari biasanya apa nih sepengalamannya Mbak Dewi?
3: Biasanya untuk pasien sendiri ya, untuk pasien penderita diabetes mellitus sendiri itu kadang sudah merasa mengurangi porsi makannya, sudah merasa makanya tidak banyak dan tidak manis, sudah menghindari manis. Tapi ini banyak yang kelewat itu di metode pemasakan, bumbu-bumbu yang digunakan. Nah itu tidak sangat pengaruh. Kadang ada yang sudah tidak minum manis mbak, sudah tidak makan banyak, nasinya sudah sedikit sekali, sayurnya sudah banyak, tapi kenapa ya gula darah saya kok tinggi terus? Nah itu juga bisa pengaruh ke metode pemasakan. Ternyata masakannya itu digoreng seringnya. Nah itu sering digoreng ternyata. Nah itu kan lebih baik untuk penderita diabetes mellitus kan dikukus, direbus. Nah, itu lebih disarankan karena penggunaan minyak juga dibatasi. Terus juga kadang juga penggunaan itu ya
2: apa
3: bumbu.
2: Nah,
3: bumbunya itu sering menggunakan kecap manis. Nah, kecap manis itu sebenarnya gula yang tersembunyi di situ. Namanya kecap manis pasti gulanya juga banyak. Ya, jadi memang harus dihindarkan juga. Jadi misal tempe di bumbu kecap, terus ayam semur itu kan pakai kecap juga, itu juga harus dihindarkan kalau bisa. Pilih yang mungkin ayam di bumbu kuning, ayam di panggang misalkan itu nggak pakai kecap, nah itu ya itu lebih disarankan ya. Nah untuk penggunaan kecap, petis, untuk bumbu-bumbu yang banyak penyedap rasanya itu juga memang harus dihindarkan. Itu sih mas biasanya nggak tahunya di situ ya, jadinya tuh menghindarkan nggak makan manis manis tapi masih menggunakan bumbu-bumbu itu biasanya juga gula darahnya juga sama.
2: Oh gitu, jadi harus dijaga juga ya bagaimana proses makanan itu dibuat begitu ya. Kalau cemilan-cemilan nih Mbak Dewi, apa aja nih yang aman dan juga sehat untuk dikonsumsi oleh para penderita diabetes?
3: untuk penderita diabetes boleh itu ya, misal untuk cairannya tadi boleh buah ya, tadi yang syarat-syarat yang tidak tinggi gula tadi. Juga untuk roti, misalkan ya rotinya roti yang tawar dan itu tinggi gandum, misalnya sekarang banyak sekali ya tinggi
2: roti gandum ya,
3: tinggi gandum itu yang tawar kan banyak, itu boleh dikatakan isinya juga tidak tinggi. Terus misal edamame atau itu ya kacang-kacangan boleh nggak, apakah tidak ada riwayat itu asam urat tinggi dan sebagainya, kacang-kacangan boleh nggak? Lalu juga misal yogurt yang tawar boleh. Susu, nah ini ya untuk susu boleh juga sebagai selingan atau snack. Untuk selingan nanti nggak bosan ya, jadi susu itu sekarang banyak susu yang khusus untuk diabetes ya, banyak sekali itu boleh nggak? Ya, jadi memang LCP pilih misal roti cracker itu yang benar-benar halal ya, tidak boleh yang ada
2: gula-gulanya,
3: gula, nah itu ya tidak boleh juga itu ya itu.
2: Oke, jadi tetap bisa nyemil gitu ya, asalkan dipilih.
3: Sekarang juga itu ya untuk snack kemasan yang untuk diet itu juga ada, banyak ya,
2: betul.
3: Dipilih, tapi juga jangan lupa meskipun ada itu ya ada cemilan yang khusus untuk diet, jadi jangan lupa juga untuk dibaca label kemasannya. Kan pasti di balik produk itu pasti ada label kemasan.
2: Betul.
3: Jangan lupa untuk dibaca ya. Jadi untuk kalorinya berapa, untuk takaran porsi sekali makannya berapa, itu memang harus sesuai sama labelnya itu. Jangan langsung meskipun itu boleh, tapi satu bungkus dari itu habis ya, tidak boleh. Harus dengan takaran porsi yang tertera di label kemasan. Gitu ya.
2: Oke. Kalau yang sibuk nih ya, misalnya sebagai penderita diabetes tapi kesehariannya sibuk, gimana nih cara atau tips yang mungkin bisa dibagikan sama Mbak Dewi agar pola makan sehatnya tetap terjaga di tengah kesibukan sehari-hari?
3: Kalau misal di tengah kesibukan, nah itu tetap harus diluangkan waktunya untuk tetap makan ya. Jadi bisa buat bongkar ya, bisa orang kantor, bisa buat bongkar. Jadi untuk fungsinya makan tetap harus makan, tidak boleh ditapel nanti untuk makan siang, tidak boleh. Jadi tetap harus makan, meskipun itu semua mungkin roti sandwich ya, isinya apa roti tawar tinggi gandum, nanti diisi misalkan untuk sayurannya selada, timun, tomat, nanti dikasih telur, nah seperti itu ya, daging misalkan daging ayam dipanggang bentar, terus nanti dibawa kerja, nah setelah itu nanti jam 7 makan. Habis itu kalau misal bawa susu yang bubuk itu nanti di kantor bisa dibuat untuk snack 9 ya, jam 10 itu nggak, itu bawa buah potong, nanti misal agak sore pulangnya bisa dimakan, nah seperti itu bisa ya. Jadi tinggal kita yang harus mengatur memang ya, untuk biasanya kan godaannya sangat besar lah, misal sibuk baik kalau pesan dari luar kita bisa, tetap harus boleh pesan dari luar ya, kita order online boleh, tapi juga harus milih-milih bagaimana ya, misal milih yang lebih sehat bagi satu, nah seperti itu ya, tapi pembelanjaannya juga tidak boleh terlalu banyak ya, itu harus jadi perhatian juga ya, boleh tidak apa-apa misal beli makanan dari luar, tapi juga harus ada, misal makan soto jangan banyak-banyak atau pecah, boleh tidak apa-apa, nasinya setengah porsi saja, nah seperti itu, boleh tidak apa-apa.
2: Oke. Kalau olahraga, tadi kan dikatakan harus juga aktivitas atau olahraga yang teratur. Mungkin seperti apa nih kalau dihitung dalam waktu satu minggu, olahraga yang baik atau yang teratur seperti apa? Mungkin misalnya seperti
3: kalau olahraga sendiri itu disarankannya 3-5 hari dalam seminggu. Jadi untuk olahraga sendiri nanti biar hormon insulinnya sendiri dalam tubuh itu bisa gampang menyerap glukosa, jadi nggak banyak glukosa atau gula darah yang ada di tubuhnya seperti itu, jadi memang harus dibarengi sama olahraga, bisa jalan sehat, jalan santai, nah seperti itu, jalan-jalan kecil mungkin keliling perumahan atau mungkin jogging ya, sepeda santai atau mungkin sepeda statis boleh, nggak apa-apa. apalagi yang usianya sedang menginjak lansia. Nah itu kan tidak bisa untuk mungkin jogging yang terlalu itu ya terlalu berat, tapi
2: berat,
3: mungkin ya. Jauh seperti itu.
2: Betul.
3: Boleh sudah statis boleh.
2: Kalau
3: nggak gitu ya jalan-jalan kecil seperti itu keliling komplek itu bisa. Dimulai dari 1 jam dulu misalkan setengah jam, bisa dinaikkan lagi untuk itu ya frekuensinya untuk waktunya dinaikkan lagi 1 jam. Besok lagi dinaikkan lagi seperti itu. Dan nanti juga jantung kita sudah itu ya.
2: Iya.
3: Mati ya, enggak cepat capek, tapi kita juga tetap enggak ngoyo, tapi itu kita dapat sehatnya.
2: Oke. Kapan kalau bagi para penderita diabetes mellitus kapan waktu yang pas gitu ya atau yang tepat kalau sudah mungkin keadaannya sudah seperti apa gitu ya, terus dia harus berkonsultasi, terus harus datang ke dokter, itu kapan nih waktunya Mbak Dewi?
3: Kalau untuk penderita diabetes sendiri kapan harus datang ke dokter, itu kalau memang sudah mulai tadi ya, mulai terasa salah satu atau beberapa tanda. Nah, tandanya salah satunya juga tadi ya, yang apa, segera konsultasi itu kalau misal sudah tahu kalau misal ada diabetes awal atau mungkin ada riwayat keluarganya diabetes. Gula darahnya sulit terkontrol. Berat badannya biasanya kalau misal awal-awal penderita diabetes itu berat badannya justru turun drastis ya, karena kan apa yang kita makan tidak bisa terserap sempurna ke tubuh ya, biasanya berat badannya sudah turun drastis. Terus juga ada kondisi biasanya diabetes itu pas kondisinya sebelumnya juga, nah itu juga harus waspada. Terus juga biasanya ada ngerasa ada punya komplikasi penyakit lain, entah itu sebelumnya sudah ada riwayat darah tinggi, jantung, nah seperti itu juga harus waspada ya. Nah itu memang sebaiknya kalau usah sudah merasakan tanda-tanda tadi bisa segera konsul ke
2: dokter.
3: Itu ya, karena ada medis ke dokter.
2: Oke, jadi dilihat tanda-tandanya juga ya.
3: Iya, nah.
2: Kalau peran keluarga Mbak Dewi gimana nih, peran keluarga terutama dalam membantu para penderita diabetes mellitus untuk terus menjaga atau menjalani pola makan sehat?
3: Kalau peran keluarga itu sangat besar ya memang ya, untuk memang penderita diabetes mellitus itu sangat butuh dukungan keluarga. Karena kalau misal ada lupanya ya, terutama untuk lansia itu memang butuh sekali pendamping dari keluarga, penyemangat ya, nanti juga pikirannya enggak terlalu itu ya, iya nanti terlalu lu fokus ke situ, nanti takutnya juga gula darahnya bisa naik. Jadi memang harus disemangati secara itu ya, secara dari kita ngasih tahu terus menerus, jangan sampai bosan ya, hari harus berusaha tetap kasih tahu makanan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau misalnya kita membawakan makanan dari luar, kita sebagai keluarga juga harus pilih-pilih, kita harus tahu, kita harus belajar dulu ya sebagai keluarga. Kalau misalnya ada keluarga lainnya yang ada riwayat diabetes, jadi memang harus harus itu ya, keluarga memang harus care, harus peduli. Dan itu memang nyata ya, nggak usah keluarganya lebih care, nanti juga penderita diabetes itu sendiri merasa lebih aman. Nah itu ya, terus juga otomatis gula juga nggak naik, gula nggak naik nanti juga ada melambang ke komplikasi dan sebagainya.
2: Tapi sebenarnya penderita diabetes ini masih bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari seperti biasa ya Mbak Dewi ya?
3: Bisa asalkan sudah itu ya, apa kondisinya normal, tidak ada keluhan, itu bisa. Ya, asalkan tidak ada komplikasi yang sudah nanti bisa mengharuskan rawat inap, nah itu bisa. Bisa aktivitas normal, bekerja, aktivitas biasa, mungkin ibu-ibu di rumah, nah itu boleh nggak apa-apa, lakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa.
2: Oke, dan terakhir mungkin Mbak Dewi boleh kasih pesan juga, tips-tips sederhana ya yang bisa diterapkan oleh masyarakat untuk mencegah ataupun juga mengendalikan diabetes mellitus nih, seperti apa Mbak Dewi?
3: Tips untuk penderita diabetes mellitus, yang pertama pokok pola makan harus dijaga. Nggak boleh lengah ya, nggak boleh capek, untuk tetap kita harus untuk mengatur pola makan kita, apapun harus diatur ya, porsi, jadwal, jenis harus tetap kita aware atau kita harus atur. Juga aktivitas fisik tadi harus tetap kita luangkan yang kita sebentar, boleh nggak apa-apa ya, asalkan kita menyempatkan sedikit-sedikit sebentar. Nah, setiap hari, nah itu boleh nggak apa-apa. Ya, jangan terlalu itu ya, apa takut, takutnya juga gula darahnya kan pengaruh pikiran juga bisa naik.
2: Oh, gitu.
3: Seperti itu juga harus diatur untuk pola pikiran, ya, pola makan, ya seperti itu. Untuk lifestyle setiap hari memang harus diatur.
2: Oke. Oke. Udah itu aja.
3: Iya.
2: Iya, baik. Terima kasih Mbak Dewi untuk waktunya di kesempatan siang hari ini. Gak terasa ya kita udah sampai di penghujung dialog kesehatan di kesempatan hari ini. Banyak sekali informasi yang sudah disampaikan tentang pentingnya pengaturan pola makan sehat bagi para penderita diabetes mellitus ya. Semoga banyak hal atau tips penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi tadi dapat menjadi bekal untuk kita semua, tentunya untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat, terutama dalam mengelola asupan makanan agar kadar gula darah tetap terkontrol dan juga tentu kesehatan kualitas hidup kita semakin baik. Terima kasih banyak buat Mbak Dewi ya atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan di kesempatan siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Mbak Dewi.
3: Sama-sama Mas. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ya sedikit tadi pesan untuk masyarakat ya biar lebih aware terkait untuk pola makan itu sendiri.
2: Oke deh, makasih Mbak Dewi.
3: Sama-sama.
2: Baik, mendengar itu tadi ya informasi juga banyak hal tentang diabetes mellitus, terutama dalam menjaga pola makan bagi para penderita diabetes mellitus. Tetap jaga kesehatan Anda, tentunya tetap terapkan pola makan yang seimbang, juga lakukan aktivitas fisik ya secara teratur. Jangan lupa juga periksa kesehatan secara rutin, apalagi ada pemeriksaan kesehatan gratis ya dari pemerintah. Semoga dialog ruang publik kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkannya di kesempatan siang hari ini di Pro 1 RRI Kediri. Hmm.

Pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, tentunya edisi Jumat 5 Juni 2026. Lalu juga kita nanti akan ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Lewat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Maria Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Paulo mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraullah menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan. I'm not thinking about

0: sympathy for anything like that. I just.
1: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Where we end up, but.
2: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Kostyuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Kostyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia John Heckman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heckman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heckman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba dukung pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Dan saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di depan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk ke Vietnam dengan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa berhadapan dengan pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari Arena Net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Official 2026 yang berlangsung di Istana Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Tunggal melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadigo, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Patil, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di sana, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan dalam tidak sadar dengan saya, karena ada poin juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga masih pelajaran mengatasi itu, gimana bisa sudah unggul kita bekerja. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main juga enggak.
0: Sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadigo akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Andraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan ikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare Kediri hingga nanti pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى سبيل السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الفضل والإنعام اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم ذوي الأرحام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله. Pertama dan yang paling utama, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah Jum'ah untuk senantiasa memelihara, menjaga dan meningkatkan takwallah. Takwallah dengan cara memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti akan dicukupi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, disediakan jalan keluar bagi kesulitan dan diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka. Oleh karena itu, takwallah yang ada di dalam jiwa kita ini tidak pernah stabil, kadang meningkat, kadang menurun, yazidu wa yanqusu. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat dan untuk kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja Anda berada. Dan dalam keadaan kondisi yang bagaimana, susah kita tetap bertakwa, senang juga bertakwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan mengikut sertakan keburukan dengan kebaikan. Jika kita melakukan kesalahan kepada Allah, maka segeralah minta ampun dan bertaubat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berbuatlah baik kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai tambahan dari isi khutbah ini, saya ingin menyampaikan surah Hud ayat 105 yang menerangkan tentang kondisi dua golongan di akhirat kelak. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni. Pada hari kiamat nanti,
La takallamu nafsun, tidak akan ada satupun orang yang mampu berbicara illa bi'idhni, tanpa izinnya. Faminhum syaqiyun, mereka ada golongan yang sengsara atau celaka. Wasa'idun, dan ada golongan yang selamat dan bahagia. Dijelaskan di dalam ayat berikutnya, surat Hud ayat 106. Fa'ammal ladzina syaku fa fid nari lahum fiha zafir wa syahiq. Maka orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, dia di dalam neraka yang kondisinya selalu menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan kondisi yang merintih, menjerit kesakitan karena siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Ali. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, arba'u khisalin minas syaqa'." Wahai Ali, ada empat golongan, mereka adalah orang-orang yang celaka. Siapa itu? Qasawatul qalbi, yang pertama adalah orang yang keras hatinya, orang yang hatinya atos, melebihi kerasnya batu. Dia dikasih nasihat tidak menerima, diingatkan juga tidak menerima. Dalam bahasa orang ini bergudul. Sudah ada tanda-tanda, rambu-rambu larangan yang wajib harus dilakukan, yang larangan tidak boleh dilaksanakan, tetapi orang ini tidak pernah menghiraukannya. Bayangkan saja, ketika kita ada di jalan raya misalnya, lampu merah sudah menyala, tetapi orang ini dengan keras hatinya menerobos lampu merah, apa yang terjadi? Pasti akan terjadi laka. Begitu juga rambu-rambu yang ada di dalam syariat Islam. Kewajiban sholat lima waktu yang harus dikerjakan, puasa, zakat, haji, dan yang mampu, mereka tidak pernah melaksanakannya. Bahkan larangan-larangan yang mestinya ditinggalkan, dia kerjakan. Mencuri dilakukan, korupsi dilakukan, apalagi termasuk molimo, bermain wanita dan sebagainya. Na'udzubillah. Yang kedua, tanda-tanda celaka adalah jumudul ain, dia tega sekali, tidak pernah menyesali perbuatan.

Pokoknya intinya adalah dia lebih senang dunianya, punya harta yang sudah cukup, dia tidak pernah mengeluarkan sedekahnya atau jariahnya, dia punya ilmu, tidak pernah mengamalkan ilmunya, dan seterusnya. Oleh karena itulah hubbud dunia ini sangat menarik dan memberikan idola dari semua orang ketika kita sudah berhadapan dengan dunia. Yang keempat adalah tulul amal atau bu'dul amal, terlalu jauh di dalam angan-angannya. Sudah tua renta, ingin kembali muda. Sudah tidak punya apa-apa, pinginnya yang macam-macam dan sebagainya. Sudah rambutnya putih, ingin kembali seperti anak muda lagi. Tidak mungkin, terlalu jauh dia itu berandai-andai. Inilah tanda-tanda orang yang celaka kelak di hari kiamat. Dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Tanda yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang selamat, bahagia. Tanda-tandanya adalah su'idu fa fil jannati, mereka ada di dalam surga selamanya sampai izin Allah memberikan syafaat dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Pantai Mutiara. Lihat deh, Bu, views-nya sama persis seperti yang Hana lihat di foto-foto Instagram.
1: Ngomong-ngomong soal pantai, Ibu jadi teringat salah satu dari 8 astacita presiden dan wakil presiden kita, Blue Economy atau Ekonomi Biru. Kamu generasi Z, jangan sampai nggak tahu ya, Han.
0: Ibu ada-ada aja deh, justru sekarang saatnya kaum muda peduli terhadap produktivitas laut di Indonesia untuk mendukung ekonomi biru.
2: Wah, keren nih obrolan kalian. Dua perempuan hebat lintas generasi. Lihat nelayan-nelayan itu, tanpa disadari, lambat laun hasil tangkapan mereka akan melebihi daya ekosistem perikanan di laut. Harapannya hal ini juga menjadi perhatian nantinya.
1: Bener banget, Pak. Belum lagi persoalan sampah laut yang sampai saat ini masih jadi PR. Dampaknya nggak hanya memperburuk citra pariwisata, tapi juga sektor perikanan.
0: Itu dia, Pak, Bu. Hana yakin deh, dengan kebijakan dan investasi tepat melalui program ekonomi biru, manfaat besar dari sektor kelautan akan lebih mudah diperoleh.
1: Mari geliatkan ekonomi biru Nusantara
2: demi membangun ekonomi kelautan berkelanjutan.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bagaimana Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri siang ini, kesempatan Jumat 5 Juni 2026, masih bareng sama Rifki Royan ya, sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Sekolah Rakyat Kediri menunjukkan daya tarik yang semakin tinggi di kalangan masyarakat, di mana hingga awal Juni 2026 ini jumlah calon siswa jenjang SMP dan juga SMA yang dinyatakan layak sekaligus berminat mengikuti program tersebut telah melampaui kuota yang tersedia. Meskipun demikian, proses penjangkauan dan verifikasi calon siswa masih terus berlangsung. Pemkab Kediri melalui Dinas Sosial menargetkan seluruh tahapan penjangkauan selesai pada akhir Juni 2026 sebelum penetapan peserta didik dilakukan secara resmi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menjelaskan bahwa proses penjangkauan masih dilakukan secara intensif bersama dengan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan juga petugas dari Kementerian Sosial. Tahapan dilakukan untuk memastikan calon siswa yang terpilih benar-benar berasal dari keluarga yang menjadi sasaran program, yaitu keluarga miskin ekstrim yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data dari Kemensos. Verifikasi prosesnya memang tidak sederhana pendengar, karena mencakup puluhan ribu keluarga yang tercatat dalam basis data pemerintah. Nah, pendengar, tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah calon siswa yang telah memenuhi syarat dan menyatakan kesediaan mengikuti program, di mana untuk jenjang SMP jumlah calon siswa yang dinyatakan layak dan berminat mencapai 137 anak, sementara kuota yang tersedia hanya 90 siswa. Sedangkan pada jenjang SMA jumlah calon siswa yang memenuhi syarat dan berminat mencapai 167 anak dari kuota yang sama, yaitu 90 siswa juga. Nah, angka tersebut juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah. Sementara berbeda dengan jenjang SMP dan juga SMA, minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat tingkat SD masih relatif rendah. Menurut Subur, salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah kesiapan orang tua dalam melepas anak usia sekolah dasar untuk tinggal terpisah dari keluarganya. Nah, kondisi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: You said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting

Ya, benar, demikianlah Kediri siang ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan bersama kami. Nanti kita akan dengarkan beragam informasi dalam Lintas Kediri siang ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama, pendengar, usai melaksanakan ibadah haji wajib, kondisi jemaah haji Kota Kediri diyakini dalam keadaan sehat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
3: Sebanyak ratusan jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Hal disampaikan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Muhtar, saat dihubungi RRI Kediri pada hari ini.
4: Untuk saat ini, jemaah semuanya lagi istirahat, Mbak, karena habis subuh tadi baru pulang dari Masjidil Haram melaksanakan tawaf ifadah rukun haji yang terakhir, Mbak. Kondisi semuanya lengkap, utuh, alhamdulillah masih sehat semuanya.
3: Mudah menambahkan, dengan rangkaian hiperhaji telah dilalui oleh jemaah tersebut, maka diantaranya yakni berupa tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul. Kemudian setelah tahapan ini dilalui, maka hanya perlu melakukan ibadah haji yang sifatnya sunnah. Sementara itu, Marihati, jemaah haji Kota Kediri, mengaku pada saat ini kondisinya sedang sehat dan masih kuat untuk berjalan jauh. Apalagi memang selama tanah air, ia seringkali melakukan olahraga jalan kaki.
5: Saya olahraganya apa ya, Mbak? Jalan kaki. Iya, jalan kaki, ngitari itu. SMA Taruna itu masih kuat, Mbak. 60 tahun masih kuat. 60 tahun.
3: Diketahui pada musim haji tahun ini, Kota Kediri mengirimkan sampai 280 jemaah haji yang mana pelaksanaan ibadah hajinya maka dipastikan dalam kondisi yang sehat. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pendengar, jemaah haji Kloter 111 Kabupaten Kediri manfaatkan waktu di Mekah untuk ibadah sunnah dan juga ziarah. Laporan oleh Heri Susanto.
6: Jemaah haji Kloter 111 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Selain melaksanakan sholat wajib berjamaah, jemaah haji juga mengisi hari-hari mereka dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, serta melakukan tawaf sunnah. Ketua Kloter 111 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib haji, jemaah memaksimalkan kesempatan beribadah di Masjidil Haram. Jemaah juga memanfaatkan waktu luang untuk mengikuti kegiatan ziarah ke sejumlah tempat bersejarah di sekitar Mekah seperti Gua Sur dan Gua Hiro yang merupakan dua tempat paling bersejarah dalam Islam, yaitu masing-masing memiliki peran penting di awal perjalanan Nabi Muhammad SAW.
7: Dan kemarin untuk Kloter 111 kami ziarah ke Gua Sur dan Gua Hiro. Kemudian nanti malamnya insya Allah Kloter 111 juga akan melaksanakan umrah sunnah. Nanti kami akan mengambil mikot di Tanim, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul untuk umrah sunnah.
6: Kegiatan ziarah tersebut tidak hanya menjadi sarana menambah wawasan sejarah Islam, tetapi juga memperkuat pemahaman jemaah haji, terutama terhadap perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan ibadah di Masjidil Haram merupakan idaman bagi seluruh jemaah haji.
8: Ibadah yang bisa dilaksanakan di Mekah tentu di luar musim haji adalah yang paling favorit adalah kita melaksanakan umroh. Umroh yang nanti yang biasanya para jamaah ini akan mengambil mikot yang biasa dari Tanim, kemudian mikotnya dari Cirona, atau mungkin mengambil mikot yang lain yang disesuaikan dengan memang kondisi di sana, sehingga ada pengalaman dari para jamaah ini melaksanakan umroh bermacam-macam mikot.
6: Siti Marfuah menambahkan.

0: KMP. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
1: Hingga saat ini tahapan penerimaan karyawan KDKMP di wilayah Kota Nangkabau Kediri dipastikan berlangsung transparan dan tidak ada unsur nepotisme. Hal disampaikan oleh Komandan Kodim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhariansyah pada hari ini. David mengatakan bahwa pada program KDKMP kali ini, setiap unit membutuhkan sekitar 18 orang karyawan, yang mana khusus penerimaan manajer dilakukan secara serentak dan nasional melalui tahapan seleksi resmi. Setelah itu, pada penempatan satu orang manajer ini, maka ia akan bertugas sebagai pengelola profesional dan mengurus koperasi yang dikaji langsung oleh BUMN atau Agrinas selama masa kontrak 2 tahun.
2: Untuk pegawai KDKMP, rekrutmennya yang pertama nanti akan ada satu titik KDKMP itu ada 18 orang. Dari 18 orang itu terdiri dari satu orang sebagai manajer, 6 orang diantaranya sebagai yang pertama 2 orang wakil manajer, kemudian 2 orang kasir, kemudian 2 orang dia pengurus yang mengatur simpan pinjam. Sisanya 11 orang itu nanti diatur oleh kepala desa atau warga desa setempat. Bagaimana yang satu orang? Yang satu orang sudah direkrut oleh Agrinas dengan kementerian itu melalui persyaratan dan seleksi ketat seperti SPPI.
1: Terpisah, Wali Kota Kediri, Vindar Ramasmati juga mengatakan hingga saat ini pendanaan koperasi KDKMP di wilayahnya tersebut memang terhambat oleh terbatasnya lokasi.
3: Tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas. Dan kemudian kita ini kan mayoritas adalah lahan LP2B. Sedangkan ketentuan Pak Presiden saat ini kan lahan LSD ini 87%-nya adalah harus lahan LP2B yang nantinya memang itu difungsikan untuk sawah. Sehingga nanti ya kita menunggu arahan selanjutnya apakah nantinya ada apa ini namanya KKMP ini boleh dibangun di gedung tinggi atau bagaimana.
1: Sebelumnya pula Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja UMTK Kota Kediri Eko Lukman Hadi mengatakan bahwa saat ini perkembangan 46 koperasi yang terbentuk di Kota Kediri terdapat sekitar 38 KDKMP yang telah melakukan rapat anggota tahunan, dan bahkan pada saat ini koperasi yang telah selesai pembangunan konstruksinya antara lain berada di KDKMP Ngeronggo dan KDKMP Pojok. Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, SD dan SMP negeri di Kabupaten Kediri siap terapkan sekolah 5 hari. Diharapkan siswa memiliki lebih banyak waktu bersama orang tua. Heri Susanto melaporkannya untuk Anda.
4: Sekolah jenjang SD dan SMP negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari yang tengah disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, hari ini menjelaskan pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapat tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga Jumat.
5: Wacananya untuk SMP akan uji coba tahun ajaran baru ini. Besok bulan Juli itu sudah mulai diberlakukan, tetapi karena untuk SD, karena memang kesiapan antara satu lembaga dan lain berbeda, mungkin masih diuji cobakan pada beberapa sekolah. Bahwa dengan anak 5 hari sekolah, hari Sabtunya anak-anak bisa lebih konsen untuk mengembangkan kegiatan ekstra yang dia minati.
4: Sementara Muhammad Ardi Syifa, Kepala SD di Negeri Gadungan 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengatakan, jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan dengan wali murid terkait pelaksanaan wacana sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
6: Dari lembaga kita sudah menyiapkan kalau memang 5 hari kerja, nanti untuk hari Sabtu itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau di sini ekstrakurikulernya menggambar, tari, terus apa namanya atletik, lari itu, setelah itu pramuka, satunya komputer.
4: Isbat Futona menambahkan bahwa skema 5 hari kegiatan belajar mengajar siswa SMP akan diuji coba setelah pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut, kegiatan belajar berlangsung mulai Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Ia menilai kebijakan 5 hari sekolah dapat meningkatkan kualitas kebersamaan siswa dengan keluarga tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang berkualitas.

0: bagi peserta didik. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Bakcil P.
1: Royal Musik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Polsat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Rendang ya, edisi hari Jumat 5 Juni 2026, bareng sama Rifki Royan, ditemani bareng sama
1: saya Iva,
2: saya Fuji.
0: Iva dan Fuji, siang hari ini kita bertiga akan menemani Anda di program Rendang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam lagu dangdut sudah ready ya untuk siang hari ini. Anda bisa menelpon di nomor 0354 310 1108, juga melalui WA di nomor 0812 34 600 289, atau juga 0857 2535 2550. Langsung bergabung bersama kita siang hari ini ada Pak Sukarji. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Rendang. Sedap gurih, enak. Wol, Mas Rizky, gimana kabarnya Pare?
0: Pare, siang hari ini panas. Panas, Pak.
3: Ini suama panas ini, panasnya bukan main di pinggiran ini. Gak ada angin. Ini sama siapa? Mas Fuji, Mbak Fuji sama?
2: Iva.
3: Mbak Iva ya.
2: Iya.
0: Fuji.
3: Ya, selamat siang juga.
2: Iya. Yeah.
3: Dan Mas Fuji, nanti kalau ada, tadi Silvina sudah keluar ya?
0: Iya, pertama.
3: Iya, saya ngikut aja. Tadi minta lagunya dari Didi Kempot aja, Mas.
0: Jadi Kempot
3: yang
0: juga.
3: Judulnya Tatu.
0: Udah tadi pertama juga, Pak.
3: Ya, salam-salam dulu buat
0: Tatu.
3: Pak Munoto, Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sudianto, juga Pak Agus ya di kota.
0: Iya.
3: Di Tulungagung ada Pak Mariono, Pak Karyoto, enggak lupa juga Pak Selamat di Kalangbres, juga yang Kurba, Bu Pipit, terus Mama Wanda, enggak boleh juga Mas Abiansa, juga Mas Dwi Cahyo. Ini semuanya di Tulungagung nih, Mas Rizky. Di Pari ada Bu Sita, Mbak Niar, Pak Ucok, juga enggak lupa ada Pak Pak Sioko ya.
0: Iya.
3: Juga Pak Tarji, dan juga ada Yang Rahmat. Gak lupa juga Bopo Bani, ini cuma di Pare ini, selamat siang juga.
0: Iya.
3: Di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida ya. Gak lupa juga Bu Mbak Diona, juga Mbak Vina di Riau. Terus Putri di Merauke ya.
0: Iya.
3: Gak kedelan juga ada lagi Mas Freddy, terus Pak Jainal ya di Balikpapan nih, selamat siang. Terus di Garut ada Mas Irfan, Pak Irwan ya. Gak lupa juga Teh Dida di Bogor, selamat siang juga, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin.
3: Dan Mas Arif, gak kedelan juga ada Mas Putra di Gura. Gak lupa ada lagi Mas Gilang di Kertosono ya. Semua saja Mas.
0: Oke.
3: Yang saya diberikan Rendang. Tak lupa salam sehat.
0: Amin.
3: Yang penting jangan lupa bahagia untuk Mas Rizky. Doa terbaik Mas Rizky keluarga, yang mudah-mudahan semuanya sehat dan Mbak berdua ya. Makasih. Mas Siang.
0: Siang.

0: Pak Zainal Abidin ya dari Balikpapan. Halo, selamat siang Rendang. Halo.
1: Halo, selamat siang Mas Rizky.
0: Siang Pak Zainal.
1: Rendang sedap, gurih, enak epok.
0: Enak epok. Gimana Balikpapan siang hari ini Pak Zainal?
1: Cuacanya mendung ini mulai mendung. Tadi siang.
0: Oh, mendung ya. Sana udah mulai sore ya.
1: Mendung.
0: Iya, siang hari ini mau dengar lagu apa Pak Zainal?
1: Lagunya Takkan Lagi dari Nur Halimah.
0: Nur Halimah Takkan Lagi. Oke.
1: Salamnya buat Pak Tukasi tadi itu, Bu Eti, Bunda Sita, Pak ya. Setiopo, Pak Mariono, Koko Bani, Pak Karyoto, Pak Muloto, Yang Purbo, Lidul, Mas Dupa Tutu, Pak Ugeng, Mas Lamet, Pak Tardi, Pak Agus,
0: ya.
1: Ibu Farija, Mbak Vina, Bunda Rinyariani, Pak Widi Jogyo, Mas Ari, Pak Rahman, dan semuanya aja. Buat Mas Riki, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: lanjut lagi ada Bopo Bani. Selamat siang.
1: Selamat siang. Renjang, rekwi dandut, sedap, gurih, enak pula.
0: Oke, mantap. Bopo Bani.
1: Gimana kabar, Mas?
0: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Adik juga diberi kesehatan Mbak Puji dan Mbak Eva ya.
2: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan berhasil dan juga diberi kesehatan semuanya.
0: Amin. Iya, mau dengar lagu apa nih, ya, Bapak Bani?
1: Terbayang-bayang dari Ona Sutra, Mas.
0: Terbayang-bayangnya Ona Sutra.
1: Salame untuk Pak Selamat, Pak Leoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariono, Ale Etul, Yang Purpo, Yang Ramat, Pak Agus, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Putra Tutu, Pak Ucok, Om Bradi, Bu Etu, Mawa Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Arani, Mbak Dewi dan semuanya aja, Mas.
0: Oke lah, kalau gitu.
1: Yang berbeda terus yang mohon maaf juga waktunya dibagi-bagi.
0: Iya,
1: matur sembahan pun berkalipun.
0: Oke, sami-sami. Oke, lanjut lagi dari line telepon ya kali ini. Selamat siang, Rendang.
3: Rendang request dangdut sedep gurih wena pol.
0: Wena pol, gimana kabarnya nih Ibu Rini?
3: Alhamdulillah, kabar saya baik, Mas.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Lagunya dari Bunda Rita.
0: Rita Sugiarto ya. Yang berjudul?
3: Yang judulnya Pacar Dunia Akhirat.
0: Masya Allah, Pacar Dunia Akhirat.
3: Ya.
0: Oke. Monggo salam-salamnya
3: buat Bopo Bani tadi. Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Setioko, Pak Sukarji. Ya. Bedul, Pak Agus, Pak Munoto, Pak Marioto, Pak Karyono. Ada Pak Wandi, ada Pak Jenal.
0: Iya.
3: Ada Bu Utri sekalian, ada Bu Velia, Bu Rahayu.
0: Oke.
3: Mama Wanda, Bu Rini, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Buat panjenengan sekali.

0: Oke, ada chat dari Pak Mariono nih. Siapa yang mau bacain? Silakan. Chat dari Pak Mariono.
1: Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut koplo, Layang Kangen versi Yeni Inka. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarci, Pak Munoto, Bapak Bani, yep, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri, yep, bersama Kak Rizky Royan dan dua dada cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita jeda sejenak, nanti kita putar lagu-lagunya di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan dulu ya, cek fakta edisi hari Jumat 5 Juni.
2: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Dile terkait hoax BGN impor ratusan juta telur dari Cina. Berikut laporan rekan Dile.
5: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: request dangdut gurih wena sedap boy. Ya masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, juga masih ditemani sama Rifki Royan, juga ada
1: Iva dan juga Fuji.
0: Iva dan Fuji ya, sudah 41 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya pendengar, sudah kita putarkan tadi ya rekuasan lagu-lagu di segmen pertama yang sudah di request di kesempatan siang hari ini. Masih ada 19 menit ya menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya masih ada waktu buat Anda yang ingin bergabung siang hari ini sambil request lagu melalui line telepon 0354 3101108, atau juga melalui WA, SMS, voice note juga boleh ya, melalui nomor 0812 3460289, atau nomor satunya di 0857 2535 2550.

0: ada yang ingin bergabung siang hari ini? Halo, selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Bikri, Rizky.
0: Iya, iya.
1: Betul ya.
0: Betul, betul.
1: Sampai lagi mas ya.
0: Iya, bareng sama apa siapa ini?
1: Iya, Mas Munib.
0: Mas Munib.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nggak apa ya mas ya? Jadi empah kena. Terus enam loh, awal canom gayanya kayak canom.
0: Mana? Iya kak.
1: Bagaimana sehat-sehat ya mas
0: sehat,
1: ya?
0: Sehat-sehat.
1: Ya, ini adik-adik ini.
2: Iya.
1: Sama ya, Mbak Anu, Cik Uci sama Cik Eva.
2: Iya, alhamdulillah ya. Sehat.
1: Semoga senantiasa sehat.
0: Amin.
2: Amin.
1: Allah Ta'ala berikan yang terbaik untuk kalian semua.
0: Amin.
1: Request lagunya
0: apa?
1: Yang aja mas ya.
0: Apa?
1: Yang ini aku masih ingat padamu.
0: Yeah.
1: Ya, itu sayang apa itu? Sayangnya buat Mama Wanda. Kemudian juga Pak Bani, Pak Setioko, kemudian semua ya Mas ya, Beh. Pokoknya semua salam kenal aja.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin.
1: Semoga kedepannya kita semua menurut pekerjaan kabar bahagia dengan pekerjaan dan penghasilan yang halal.
0: Amin.
1: Bisa
0: amin.
1: Yang halal itu bisa apa ya mas ya, berkembang. Yang haram itu yang nyurus-nyurusnya kita. Semoga yang haram itu apa itu
0: apa
1: bisa berkurang sehingga kita itu bahagianya bersama. Bisa apa ya, air batin itu ya mas.
0: Tidak usah
1: ada rasa yang gak enak sesama para saudara setengah air bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ataupun juga bisa WA, SMS ya di kesempatan siang hari ini sebelum kita tutup di sesi rendangnya ya. Sebelum nanti juga kita beralih ke Kediri sore ini,

kalau gitu kita putar ya, sambil nanti barangkali ada lagi chat yang masuk di siang hari ini. Kita putarkan lagu requestannya Mas Munib ya, yang

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Yeah, rendang request dangdut sedap gurih enak pol di Prosatu RRI Kediri. 7 menit ya menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita harus pamitan dari program rendang edisi Jumat siang ini ya, 5 Juni 2026. Tadi ada siapa aja yang bergabung siang hari ini ya. Tadi ada Pak Sukarji di Minggiran, lalu juga ada Pak Zainal ya di Balikpapan. Terus
1: ada Bobo Bani
0: di Pare, juga ada Ibu Rini. Terusnya ada Pak Mariono dan terakhir ada Pak Munif. Oke deh, terima kasih juga ya buat kalian berdua yang sudah menemani di kesempatan rendang siang hari ini. Nantinya Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh Mbak Lia Aulia sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak buat Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan rendang di kesempatan siang atau menjelang sore hari ini.

Baik, benar, demikianlah program Rendang di kesempatan Jumat. Kita akan dengarkan azan asar untuk wilayah Pare, Kediri, dan juga sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di kebersamaan kita selanjutnya Kediri sore ini bersama Sally Aulia menemani Anda. Kita buka di Beranda Sukacita ya. Hari ini kita akan bahas tentang indeks ekonomi yang menjadi ini ya, perbincangan begitu, pembuka atau mungkin sebuah tagline sekarang gitu, indeks ekonomi gini-gini ya. Nah, kita akan bahas indeks ekonomi Indonesia kurang serap pajak raksasa teknologi global terkait ekonomi digital di Indonesia, karena memang pasar digital Indonesia besarnya ini memang belum sepenuhnya diikuti kontribusi yang sepadan dari perusahaan over the top OTT global, perusahaan tersebut yang kini menjadi sorotan. Nanti kita akan bahasnya di selama satu jam kebersamaan Beranda Sukacita Ekonomi Digital hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore, selamat beraktivitas atau mungkin sudah menuntaskan aktivitasnya di hari ini, di hari Jumat menuju akhir pekan ya. Biasanya kalau Senin diawali dengan apa, agak terseok-seok sesapa, tapi kalau Jumat itu karena besok mungkin libur, itu lebih vibe-nya lebih ceria gitu ya. Oke, baik-baik. Nanti kita akan bahas topik tersebut di sore hari ini, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Pantai Mutiara. Lihat deh, Bu. Views-nya sama persis seperti yang Hana lihat di foto-foto Instagram.
1: Ngomong-ngomong soal pantai, Ibu jadi teringat salah satu dari 8 astacita presiden dan wakil presiden kita, Blue Economy atau Ekonomi Biru. Kamu generasi Z, jangan sampai nggak tahu ya, Han.
0: Ibu ada-ada aja deh. Justru sekarang saatnya kaum muda peduli terhadap produktivitas laut di Indonesia untuk mendukung ekonomi biru.
2: Wah, keren nih obrolan kalian. Dua perempuan hebat lintas generasi. Lihat nelayan-nelayan itu, tanpa disadari, lambat laun hasil tangkapan mereka akan melebihi daya ekosistem perikanan di laut. Harapannya hal ini juga menjadi perhatian nantinya.
1: Bener banget, Pak. Belum lagi persoalan sampah laut yang sampai saat ini masih jadi PR. Dampaknya nggak hanya memperburuk citra pariwisata, tapi juga sektor perikanan.
0: Itu dia, Pak, Bu. Hana yakin deh, dengan kebijakan dan investasi tepat melalui program ekonomi biru, manfaat besar dari sektor kelautan akan lebih mudah diperoleh.
1: Mari geliatkan ekonomi biru Nusantara
2: demi membangun ekonomi kelautan berkelanjutan.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri di beranda Stacita Ekonomi Digital sore hari ini, ya. Kita tahu besarnya pasar digital Indonesia ini dinilai belum sepenuhnya diikuti kontribusi yang sepadan dari perusahaan-perusahaan over the top atau OTT global. Persoalan tersebut yang kini jadi sorotan. Perusahaan apa aja itu? Seperti beberapa media sosial seperti apa yang kita pakai gitu ya, Instagram, TikTok dan sebagainya. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat, berbagai kalangan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi agar platform digital internasional tidak hanya menikmati keuntungan dari pasar Indonesia saja, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih adil terhadap negara dan ekosistem digital nasional. Isu tersebut mencuat seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah untuk memperluas kapasitas fiskal, memperkuat kedaulatan digital, ya, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang setara antara pelaku lokal dan perusahaan digital global. Direktur Ekonomi Selios Nailul Huda menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk mengenakan kewajiban perpajakan kepada perusahaan digital yang memperoleh manfaat ekonomi signifikan dari pasar domestik meskipun tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Punya presiden, ya, presiden di Undang-Undang Cipta Kerja di mana ada pasal terkait dengan significant economic production. Jadi meskipun tidak punya kantor fisik kayak beberapa tadi yang saya sebutkan, ya, di Indonesia, tapi kalau punya aktivitas yang signifikan di Indonesia, punya hak untuk menerapkan pajak termasuk PPh badan. Begitu. Menurutnya tantangan berikutnya adalah memastikan transparansi dan validasi data dalam mekanisme perpajakan digital yang sudah berjalan saat ini. Nah, hingga saat ini belum ada mekanisme bahwa Indonesia telah validasi yang disetorkan mungkin beberapa OTT tersebut, OTT global ini berdasarkan data subscriber yang benar atau tidak. Sampai sekarang ini memang belum ada. Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai OTT tidak semata-mata berkaitan dengan penerimaan negara. Jadi diharapkan ada keadilan fiskal ketika perusahaan OTT global ini pendapatannya signifikan dan sustain, bahkan terus mengalami peningkatan begitu. Tapi pelaku industri dalam negeri termasuk ekonomi kreatif tidak mendapatkan fair share yang optimal. Nah, kondisi ini harus diregulasi oleh pemerintah demi pemerataan pembangunan dan juga peningkatan kontribusi industri ke negara, ya. Senada Ketua Kelompok Fraksi PD Perjuangan Komisi 11 DPR RI Haris Turino menekankan bahwa aturan yang diterapkan Indonesia harus berlaku universal kepada seluruh platform global tanpa membedakan asal negaranya. Ini dikatakan ketika pertemuan diseminasi hasil studi terkait tata kelola industri over the top OTT di Indonesia pada 2 Juni kemarin, ya. Perusahaan global digital baik dari Arab, China, Amerika kalau memang sudah masuk ke Indonesia, ya, dan ada benefit di situ, harus ikut aturan Indonesia. Berarti memang harus membayar pajak, jangan hanya mengambil keuntungan saja dari Indonesia. Tapi memang ini belum ini ya, belum terlihat atau belum adanya transparansi dan validasi dari hasil tersebut.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar Pelosot RRI Kediri, kita masih membahas tentang Indonesia yang kurang serap pajak raksasa teknologi global yang mereka mengambil keuntungan di Indonesia. Jadi banyak pengguna digital, begitu ya, Bu. Apa digitalisasi di Indonesia, tapi kurang penyerapan pajak terkait OTT atau yang namanya over the top, perusahaan over the top global yang konsumennya tuh juga di Indonesia banyak sekali begitu ya. Jadi pada pertemuan diskusi tata kelola industri over the top di Indonesia begitu ya, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Komisi 11 DPR RI Haris Turino menekankan bahwa aturan yang diterapkan Indonesia harus berlaku universal kepada seluruh platform global tanpa membedakan asal negaranya. Jadi semua yang meraup untung di Indonesia juga harus ikut aturan di Indonesia. Disampaikan olehnya, selama ini terdapat ketimpangan yang cukup besar antara pelaku usaha lokal dan platform digital global. Pelaku usaha nasional diwajibkan bayar pajak, mematuhi berbagai regulasi, membangun infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja. Sementara sebagian platform global ini hanya berkontribusi terbatas melalui mekanisme PPN yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Ya, jadi ini tidak adil menurutnya kalau mereka ambil keuntungan dari rakyat Indonesia begitu. Jadi harusnya mereka bayar keadilan untuk Indonesia. Ya, juga menilai Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Haris berpandangan bahwa Indonesia punya nilai tawar yang cukup untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama kepada perusahaan teknologi global yang beroperasi di tanah air. Selain aspek perpajakan, Haris menilai isu kedaulatan digital juga perlu mendapat perhatian lebih besar, termasuk melalui penguatan kebijakan lokalisasi data. Sementara itu, Ketua Tim Ekonomi Digital Kementerian PPN Bappenas Reza Adityan menilai tujuan utama kebijakan digital seharusnya adalah menciptakan level playing field antara pelaku lokal dan global. Ia mengatakan pengembangan kebijakan digital harus melihat keseluruhan ekosistem, termasuk kreator, rumah produksi, bioskop, dan pelaku industri kreatif lainnya. Jadi menurutnya sekalian saja ekosistemnya ini dibuat secara luas. Reza menambahkan bahwa lokalisasi data menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan tata kelola industri digital nasional. Berbagai usulan tersebut mengemuka dalam diseminasi hasil studi tata kelola industri over the top OTT Indonesia yang diselenggarakan Center of Economic and Law Studies Celios di Jakarta Selasa kemarin. Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah dari DPR RI, akademisi, dan lembaga riset untuk membahas berbagai opsi kebijakan dalam mendorong kontribusi industri OTT terhadap perekonomian nasional, penerimaan negara, serta penguatan kedaulatan digital di Indonesia.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Baik, pendengar, saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti info prima. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami untuk mengikuti program-program lainnya Kediri sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Hey, berita. Satgas MBG Jember ungkap hasil uji laboratorium kasus dugaan keracunan siswa TK dan PAUD. Kemenperin dorong digitalisasi industri furnitur untuk perkuat daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
3: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
2: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan CKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andika Sana.
4: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama Ombudsman RI serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh 3 lembaga tersebut yang akan dilakukan perbaikan sehingga layanan kepada peserta JKN semakin setara dan merata.
5: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
4: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
6: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani tiga kali misalnya.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah. Ani Hasana melaporkan.
0: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Debora.
7: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar galon bekas yang diminati konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.
8: Jadi saya awalnya itu terinspirasi dari beberapa masyarakat yang momennya Agustusan, ya. Dari situ kita coba mengikuti tren yang sedang dibuat, tapi lama-kelamaan kita merasa kok asik gitu loh, buat kerajinan dari barang bekas, dan kemudian kita inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolahan.
7: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain.

0: RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
1: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
2: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
2: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
4: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah lain. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementation agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
2: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
5: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bom. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Kafid Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bom sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan alun-alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
6: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bom itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di alun-alun, berseberangan dengan alun-alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
5: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bom.
6: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan.

0: lingkungan yang ada di sini.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Mendengar industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing, pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
3: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furniture kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan, utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
4: 2024 1,9, 2025 1,8 miliar dolar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80%. Kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional.
3: Ia menambahkan sektor manufaktur masih menyumbang hampir 80% total ekspor nasional, sehingga peningkatan daya saing industri furniture akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat juga memberi peluang bagi industri furniture nasional, termasuk di Jawa Timur, karena sekitar 80% penjualannya menyasar pasar ekspor, sementara 60% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ermina melaporkan.
2: Pendengar informasi selanjutnya, RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
5: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
6: Andi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi itu kita akan us mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Tidak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
5: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya, sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto laporkan.
2: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
0: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus BIMA yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada kala itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwaningsih mengaku ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
7: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
0: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB dan Wanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian Kamus BIMA ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
8: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktekkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
0: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran Kamus Bahasa Isyarat Matematika Kamus BIMA tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa Dharma Wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian Kamus BIMA. Dari total ada 5 SLB sekediri.
9: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan dan seterusnya itu adalah operasi dasar untuk memeratek numerasi ya. Jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA. Untuk siswa di satu kelas ini.
0: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian Kamus BIMA ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Ihsan Ngadiluwi, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
10: Terima kasih Celia, tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo usai perayaan Yatnya Karsada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Setelah puncak perayaan Yatnya Karsada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Lautan Pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Karsada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Karsada. Kapolsek Sukapura AKP Ardi Bitakumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
12: Kemudian kegiatan ini juga didukung bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik juga asongan, CIF dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
11: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mastuki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
13: Baik. Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
14: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plausan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
15: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
14: Juno menjelaskan, sebagian besar petani di Plausan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
16: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
17: Kalau cabai berapa?
16: Cabai 80.
17: 80
16: kilonya per hari. Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000, saya sekarang 10.000.
14: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hera, RRI Madiun, melaporkan.
13: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silahkan.
18: Terima kasih, Prita. Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMKN 3 Pulau Mantengin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
19: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Bujualoyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
20: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangi, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangin.
19: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujualoyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
18: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
21: Terima kasih, Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
22: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
21: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
23: Petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16 17, 18, 19, dan 20. Serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Debarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
1: Jadi sampai saat ini, kalau memang ada apa namanya kesesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, musim awal tidak ada. Jadi masih dalam toleransi, artinya ya 10 menit, 15 menit seperti itu. Tidak ada yang sampai kemudian 1 jam tidak ada. Dan cenderung
23: secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
21: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
3: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Curianto, jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
4: Dia cerita itu. Terakhir gitu, bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek, capek, capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
6: Pak Ngapunten, kalau sebelumnya ada sakit nopo ngoten bapak?
4: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak isi to'ah pertama, tapi yang kedua isi to'ah karena dengan apa itu kontrol dan pengobatan dari dokter.
3: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Curianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karibnya, Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Curianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak dua periode.
24: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
3: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
22: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
21: Pada Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
22: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Baik, pendengar, Anda kembali lagi bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita Kediri sore ini yang akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda, ya, menemani Anda beraktivitas atau menuntaskan aktivitas di sore hari ini. Terpantau hari ini kan memang sudah masuk musim kemarau, ya, terpantau cerah, cenderung lumayan menyengat, ya, mungkin kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius di siang hari. Menuju sore hari ini mungkin sekitar 30-31 lah, ya. Oke. Kita hadirkan informasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Madiun memperkuat skema kerjasama antar daerah KRD untuk menjaga suplai dan stok komoditas cabai di pasaran wilayah Madiun tetap aman dan inflasi terkendali. Dikatakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun, Danang Novianto, Kota Madiun ini terus menjalin kerjasama government to government dengan daerah penghasil, namun dalam eksekusi lapangan skema yang paling efektif adalah mendorong kerjasama langsung antar pedagang atau business to business agar distribusi komoditas bisa berjalan lebih cepat, taktis, dan fleksibel saat terjadi gejolak harga. Menurutnya, kerjasama antar pemerintah daerah selama ini telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, diantaranya dengan Kabupaten Blitar yang merupakan daerah produsen cabai di Jawa Timur. Dengan kerjasama antar daerah yang semakin diperkuat tersebut, harapannya pasokan komoditas lancar dan kenaikan harga dapat ditekan yang muaranya adalah laju inflasi terkendali. Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun, inflasi Mei 2026 secara bulanan atau month-to-month ini mencapai 0,35%, sementara inflasi tahunan atau year on year tercatat 3,22%, menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama dalam 3 tahun terakhir. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi adalah cabai merah dengan kenaikan harga 30,76%, disusul dengan cabai rawit di angka 22,31%. Selain memastikan pasokan tetap tersedia, TPID juga berupaya menjaga efisiensi distribusi barang dari daerah penghasil menuju Kota Madiun. Dengan demikian, rantai distribusi panjang menyebabkan harga naik dapat dipangkas. Ia menjelaskan perbedaan harga cabai maupun komoditas lain penyebab inflasi seperti bawang merah sebenarnya tidak terlalu besar antara tingkat petani dan konsumen, karena itu perhatian pemerintah saat ini lebih difokuskan pada stabilitas biaya pada logistiknya.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Pendengar, Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo mendukung penguatan wisata edukasi peradaban Majapahit melalui pengembangan Taman Perdamaian Dunia Suryo Majapahit dan pelestarian situs sejarah sebagai sarana pembelajaran serta penguatan karakter generasi muda. Jawa Timur memiliki banyak situs dan peninggalan bersejarah yang merekam perjalanan panjang peradaban bangsa. Warisan ini harus terus dijaga, dirawat, dan dikembangkan agar menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Hafa mengatakan pembangunan Taman Perdamaian Dunia Suryo Majapahit akan memperkenalkan kebesaran Kerajaan Majapahit kepada dunia. Menurutnya, Majapahit merupakan peradaban besar yang pernah menguasai wilayah Nusantara dan Indonesia Tenggara dengan cakupan yang sangat luas. Ia menuturkan bahwa dalam berbagai kesempatan bersama, kepala daerah wilayahnya memiliki keterkaitan dengan sejarah Majapahit. Jadinya terus mendorong pelestarian nilai-nilai luhur peradaban tersebut melalui pengembangan kawasan wisata edukasi sejarah. Selain itu, ia menilai wisata sejarah dan wisata kepahlawanan di kota Surabaya perlu terus diperkuat. Sejak perjuangan tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Tomo nilai menjadi aset penting untuk memperkuat pendidikan kebangsaan bagi generasi muda. Setiap rangkaian peringatan Hari Pahlawan dapat diisi dengan kegiatan wisata sejarah maupun wisata kepahlawanan. Dengan demikian, memori kolektif tentang jejak dan perjuangan para pahlawan akan terus tertanam di hati generasi penerus bangsa. Hoifah juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap para pahlawan melalui perawatan taman makam pahlawan dan pelestarian warisan sejarah sebagai bagian dari pendidikan karakter serta penguatan nasionalisme. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus memberikan perhatian terhadap pelestarian cagar budaya termasuk untuk mendukung para penjaga situs sejarah yang berperan menjaga keberlangsungan warisan budaya bangsa. Baik, pendengar Pulsa RRI Kediri ya, selanjutnya pukul 17 nanti kita akan hadirkan Galeri Budaya Nusantara ya, tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri di Galeri Budaya Nusantara sore hari ini, kita akan ajak Anda ke daerah barat nya Indonesia begitu ya, di wilayah Aceh. Jadi namanya Benteng Indrapatra, sebuah situs arkeologi yang didirikan sekitar tahun 604 Masehi oleh putra Raja Harsha dari India, ini menjadi saksi masuknya pengaruh Hindu ke Aceh. Aceh tak hanya menyimpan sejarah tentang kejayaan peradaban Islam semasa Kesultanan Aceh. Jauh sebelum Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Aceh, agama Hindu telah terlebih dahulu berkembang ya di tengah masyarakat. Nah, salah satu saksi bisu masa keemasan kerajaan Hindu di Aceh adalah Benteng Indrapatra yang terletak di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Benteng Indrapatra terdiri dari sebuah benteng utama berukuran 4.900 meter persegi dan tiga benteng lain yang dua di antaranya telah hancur. Situs arkeologi ini didirikan sekitar tahun 604 Masehi oleh putra Raja Harsha yang berkuasa di India yang melahirkan diri dari kerajaan bangsa Hunna. Keberadaan benteng ini menjadi peninggalan sejarah mengenai proses masuknya pengaruh Hindu dari India ke Aceh. Diperkirakan pada saat itu kerajaan Hindu Lamuri mulai berkembang di daerah pesisir utara Aceh Besar. Benteng ini merupakan satu dari tiga benteng yang menjadi penanda wilayah segitiga kerajaan Hindu Aceh, yaitu Indrapatra, Indrapuri, dan Indrapurwa. Jadi mungkin banyak yang belum tahu kalau sebelum Aceh sebesar ini keislamannya gitu, mayoritas kan Islam.

paham gitu. Tapi ada ternyata sebelumnya ada kerajaan Hindu di sana begitu ya. Nah, pakar arkeologi Repelita Wahyu Utomo dari Balai Arkeologi Medan dalam makalahnya yang berjudul Lamuri Telah Islam Sebelum Pasai mengungkapkan bahwa secara arsitektur beberapa bagian benteng ini memang masih memiliki motif bangunan berciri pra-Islam. Hal ini terlihat antara lain pada dua sumur di area benteng utama yang berbentuk menyerupai stupa. Dalam aspek fungsionalitas, benteng ini mengalami perkembangan sehingga masih dipergunakan hingga masa Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. Semasa Kesultanan Aceh, benteng ini berperan besar sebagai salah satu garis pertahanan dalam menghadapi Portugis. Benteng ini direbut dari Portugis oleh Darmawangsa Tunpangkat Iskandar Muda semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari 1607 hingga 1636 Masehi. Benteng ini bersama dengan Benteng Inung Bale, Benteng Kuta Lubok ya, dan beberapa benteng lainnya menjadi pusat pertahanan Aceh terutama dalam menghadang serangan dari arah laut.

Baik, benar kita masih membahas tentang Benteng Indrapatra, penggal sejarah perayaan Hindu-Islam di Aceh. Jadi, semasa Kesultanan Pemerintahan Sultan Iskandar Muda, benteng ini bersama dengan benteng lainnya menjadi pusat pertahanan Aceh terutama dalam menghadapi serangan dari arah laut. Posisi benteng yang berhadapan dengan Benteng Inong Bale di seberang timur Teluk Ruang Raya berperan strategis dalam mencegah armada Portugis masuk ke Aceh melalui teluk ini. Nah, salah satu keunikan yang dimiliki benteng ini terletak pada susunan konstruksinya yang kokoh. Kekokohan benteng ini terbentuk oleh struktur penyusunnya yang terbuat dari bongkahan batu gunung yang saling merekat kuat satu sama lain. Rahasianya terletak pada adonan yang merekatkan bongkahan-bongkahan batu gunung tersebut. Adonan tersebut terbuat dari campuran kapur, tumbuhan kulit kerang, tanah liat dan juga putih telur. Penggunaan putih telur sebagai perekat bangunan seperti ini juga dapat kita temukan di beberapa bangunan kuno lain Nusantara seperti di Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan ya. Baik, tadi pendengar situs arkeologi yang didirikan sekitar tahun 604 Masehi oleh putra Raja Harsha dari India yang menjadi saksi masuknya pengaruh Hindu ke Aceh ya, yakni Benteng Indrapatra. Dan sudah di Galeri Budaya Nusantara hari ini ya, kita bertemu lagi di Galeri Budaya Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang-orang beriman itu, mereka adalah yang memiliki keteguhan yang pasti, keyakinan yang kokoh kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun dengan keimanannya itu. Mereka bersedia memberdayakan kemampuannya dengan jihad, dengan penuh kesungguhan, dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar. Di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 15, kalimat yang tegas bagi ciri orang-orang yang beriman itu, mereka memiliki keyakinan yang pasti, mereka teguh pendiriannya, tidak goyah sedikit pun, tidak ada keraguan. Berarti di antara ciri orang yang beriman adalah yakin. Lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Jadi akalnya memastikan diri, hatinya memastikan dengan keyakinan yang teguh, jiwa raganya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kebahagiaan datang dari Allah. Adapun ketika musibah yang kita rasakan itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu dengan kadar kemampuan ujian yang kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Karena itu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita akan survive, kita akan mampu melewati segala bentuk persoalan yang kita hadapi. Syaratnya yattaqillah, engkau benar-benar menjaga batas-batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi, Allah akan adakan way out kepada kita, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan anugerah dari arah yang kita tidak pernah menduga sama sekali datang dari mana. Jadi ketentuan yang harus kita penuhi adalah keyakinan yang pasti, tidak ragu-ragu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga batas-batas aturan Allah, maka hasilnya adalah Allah akan memberikan solusi kepada kita dari keluar dari berbagai persoalan itu, dan Allah menambahkan rizki dari arah yang tidak pernah sama sekali kita sangka datangnya dari mana. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirkan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Wujudkan ketergantungan kita hanya kepada Rabb kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah lah tempat kita menggantungkan segala persoalan. Maka di saat naungan Allah itu berlaku, sementara tidak ada naungan siapapun, tidak ada naungan dari kekuatan manapun, yang hanya ada naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah seorang yang senantiasa takut kepada Allah. Dzakarallahu khalian, dia mengingat Allah dalam kesendiriannya. Fafadat ainahu, lalu dia sadar dengan sepenuhnya bahwa ini nikmat dari Allah, bahwa ini ujian dari Allah, maka saya tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Berlinang air matanya. Fafadat ainahu, linangan air matanya menunjukkan ketulusannya. Dalam kesendiriannya, dalam sunyi yang sepi, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, subhanallah, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diberikan ruang dan waktu dalam kesendirian kita mengingat Allah, memuji Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Kap Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kami diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel, per rombelnya 36. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos yakinkan bahwa kami sudah diperintahkan.
3: Kita serahkan ke rumah sakit untuk perawatannya, dan sekarang dari rumah sakit serahkan kita karena dalam keadaan sehat. Setelah itu dari kita nanti kita serahkan ke dinas sosial. Dari Kediri, sedang dari Kediri, terserah dari Kediri. Untuk pelakunya sekarang dalam negeri. Jadi sudah kita kerjasama oleh Pak Lurah Kedirjo dari NPRI.
1: Sari berita RSUD Simpang 5 Gumbul Kabupaten Kediri serah terimakan seorang bayi terlantar kepada Polsek Ngasem. Pemkab Jombang dorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai akhir Juni 2026. Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama dari AI Citra RSUD Simpang 5 Gumbul Kabupaten Kediri serah terimakan seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem.
4: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Simpang 5 Gumbul Kabupaten Kediri melakukan serah terima seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem, Polres Kediri. Agenda ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Ngasem Ibtu Bambang Supaku beserta Dirut RSUD SLG Kediri hari ini. Dikatakan oleh Kapolsek Ngasem Ibtu Bambang, bayi tersebut diserah terimakan kepadanya usai dinyatakan sehat oleh pihak dokter dari RSUD SLG Kediri, yang mana sebelumnya pada tanggal 28 Mei yang lalu ia baru saja dilahirkan dan dibuang begitu saja di pinggir sawah di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
3: Kita serahkan ke rumah sakit untuk perawatannya, dan sekarang dari rumah sakit serahkan kita karena dalam keadaan sehat. Setelah itu dari kita nanti kita serahkan ke dinas sosial dari Kediri, dan dari Kediri terserah dari dinas Kediri. Jadi sudah kita kerjasama oleh Pak Lurah Kedirjo dari RT RW juga sudah kita koordinasi, tapi alasannya di situ memang banyak tempat pos, jadi untuk deteksi masyarakatnya itu juga ada kesulitan.
4: Terkait dengan kondisi kesehatan bayi, Direktur Utama RSUD Simpang 5 Gumbul Kediri, Dr. Tony Wijayanto mengatakan bahwa setelah ditemukan oleh warga dan ditangani secara medis oleh beberapa petugas di RSUD Simpang 5 Gumbul, maka pada Kamis 4 Juni ini, bayi malang itu diserahkan kepada Kapolsek Ngasem untuk selanjutnya diberikan kepada desa setempat dan akhirnya dibawa ke UPT Perlindungan Anak Pemprov Jawa Timur di Sidoarjo.
5: Jadi ini sudah kita lakukan penyerahan ya, serah terima bayi terlantar yang kemarin yang telah kita rawat beberapa hari ini sudah baik, kondisi sehat dan layak untuk dirawat di tempat lain ya. Jadi sudah kami serah terimakan ke Bapak Kapolsek.
4: Diketahui mengenai perkembangan kasus hukum pembuangan bayi tersebut, maka hingga sekarang petugas terus melakukan penyelidikan di lapangan. Namun demikian, mereka menghadapi tantangan tersendiri dalam mengungkap kasus ini karena lokasi penemuan bayi yang berada sekitar rumah kos. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang dorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai pada akhir Juni 2026.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggurono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru. Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Jombang juga mulai melakukan penjangkauan calon siswa baru atas arahan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD 3 rombel, SMP 3 rombel, SMA 3 rombel, per rombelnya 30 anak. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut anak-anak baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos beliau menjawab selesai. Dan tadi Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
7: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari desil 1 dan 2 untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka menempuh pendidikan di sekolah rakyat dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Kediri. Selanjutnya, pasca kebakaran Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengalihkan layanan kesehatan masyarakat ke fasilitas lainnya. Informasinya bersama dengan Ayu Citra.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini langsung bergerak cepat demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan pasca kejadian kebakaran yang menimpa Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pada Senin dini hari tanggal 1 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan bahwa saat ini pemda setempat mulai menerapkan skema pelayanan darurat dan mengalihkan layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi memang kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran itu tergolong cukup parah, sehingga pelayanan di gedung Puskesmas Tiron tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.
8: Karena gedungnya terjadar, nggak mungkin kita pakai karena kerusakannya yang cukup parah. Kita pelayanan untuk pasien hari ini dialihkan ke Pustu di Banyakan. Jadi total 80% dari ruangan terdampak kebakaran.

0: dasar tak tersedia bagi masyarakat. Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Diri Kaleb Untung mengemukakan dari catatan Satpol PP setempat hingga saat ini memang peristiwa kebakaran di wilayahnya banyak dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia.
1: Kalau berbicara kebakaran di musim kemarau memang tidak hanya di satu sektor atau satu wilayah saja, misalnya hanya lahan tebu saja tidak, tapi juga kebakaran hutan di wilayah barat, sisi barat Kabupaten Kediri atau sisi timur Kabupaten Kediri. Kemudian juga kebakaran-kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kelalaian kita.
0: Selain itu, dari kebakaran tersebut di wilayah Kabupaten Kediri ini juga tampak di beragam bangunan hingga lahan pertanian seperti perkebunan tebu milik warga maupun di bawah naungan pabrik gula. Ayu Citra melaporkan.
2: Selanjutnya, Ana Kusuma melaporkan mengenai dorong UMKM naik kelas di PMPTSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSP terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
4: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
3: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
5: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
3: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan, pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Salia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
6: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

di kebersamaan kita sore hari ini. Masih bersama saya Lia Aulia. Kita masuk dalam Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia. Hari ini kita akan hadirkan informasi dari alunan gamelan dan tari Bali yang membius ratusan pengunjung di, bukan di Bali ya, tapi di Botanical Garden San Francisco ya. Jadi alunan magis gamelan dan gemulai penari pembawakan tari Bali benar-benar membius ratusan pengunjung San Francisco Botanical Garden di Amerika Serikat. Kalau biasanya mungkin kita lihatnya di Bali gitu ya, kalau gamelan di beberapa acara daerah begitu ya. Tapi ini di Amerika Serikat, alunan gender wayang, jegok, gong kebiar dan angklung berpadu harmonis dengan tarian Bali. Semoga ratusan pengunjung yang mendati Botanical Garden pada akhir Mei kemarin. Lebih dari 200 tamu undangan dan masyarakat lokal membadati Festival Budaya Tahunan 4th Annual Gamelan in the Garden, sebuah ruang bertemu lintas komunitas untuk merayakan kekayaan seni pertunjukan Indonesia di salah satu lokasi paling ikonik di San Francisco, Amerika Serikat. Di mana acara tersebut diinisiasi oleh grup gamelan Sekar Jaya, sebuah komunitas yang beranggotakan diaspora Indonesia dan para Indonesianis di Amerika Serikat sana ya. Dan tahun ini acara keempat, namanya 4th Annual ya. Tahun ini acara itu kembali menjadi jembatan budaya yang mempererat hubungan antar masyarakat melalui kekuatan seni musik tradisional dan tari khas Indonesia. Jadi seluruh warga Indonesia, warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat itu kan memang jarang sekali ya melihat pertunjukan-pertunjukan gamelan ini secara live gitu ya. Jadi dan juga karena memang gamelan ini mendunia begitu ya, tentunya ingin terus menggaungkan tradisi kesenian-kesenian gamelan dan tarian Bali yang menjadi pelengkapnya ini untuk di terus diperkenalkan ke orang-orang, apalagi di Amerika Serikat, masyarakat-masyarakat sana yang memang mungkin belum tahu gitu ya. Jadi lebih tahu dan lebih mengenal Indonesia dari kesenian gamelan dan juga tari Bali ini ya. Jadi Konsul Jenderal RI di San Francisco, Yohpi Wardana, yang turut hadir memberikan sambutan di acara itu, menggarisbawahi esensi filosofis dari musik tradisional Indonesia sebagai media diplomasi yang kuat.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Pendengar Pelosok RRI Kediri, pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

Baik, pendengar, kita masih di Exmo. Saya membahas tadi tentang alunan gamelan dan tari Bali yang mendunia ya, membius ratusan pengunjung di Botanical Garden yang ada di Amerika Serikat. Jadi acara yang diinisiasi oleh grup Gamelan Sekarjaya, sebuah komunitas yang beranggotakan diaspora Indonesia dan para Indonesianis yang ada di sana. Ya, tahun ini acara kembali digelar budaya tahunan Fourth Annual Gamelan in the Garden. Jadi Konsul Jenderal RI yang ada di sana, di San Francisco, Yopi Wardana, memberikan sambutan di acara itu untuk menggarisbawahi esensi filosofis dari musik tradisional Indonesia sebagai media diplomasi yang kuat. Gamelan ini mengajarkan kepada kita bahwa harmoni lahir bukan karena setiap suara itu sama, melainkan karena setiap unsur memiliki peran unik dan saling melengkapi. Nilai luhur inilah yang menjadikan budaya sebagai jembatan persahabatan sejati antar bangsa. Tidak hanya menikmati pertunjukan musik dan tari, para pengunjung juga berkesempatan berdialog langsung dengan para seniman dan direktur artistik asal Bali, termasuk Ida Bagus Made Widnyana dan Ida Ayu Arya Wayan Satyani dalam sesi artis meet and greet. Sesi interaktif tersebut membuka ruang diskusi yang mendalam bagi publik Amerika untuk memahami lebih jauh seputar filosofi, sejarah panjang hingga perkembangan pesat gamelan Bali di negeri Paman Sam ini. Sebagai salah satu kelompok seni Bali paling terkemuka di Amerika Serikat, Gamelan Sekarjaya telah membaktikan diri selama puluhan tahun dalam memperkenalkan seni pertunjukan Indonesia di panggung internasional. Kehadiran berbagai masyarakat mulai dari korps diplomatik, akademisi, pegiat seni hingga warga lokal by area dalam acara ini menjadi bukti nyata tingginya apresiasi publik terhadap warisan budaya Indonesia. KJRI San Francisco pun mendukung penuh gelaran tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi budaya yang berkelanjutan melalui jalur pendidikan, kolaborasi dan pertunjukan publik. Baik, pendengar, sudah Exmo edisi sore hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Aku untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
8: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti transparan accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
9: Saya ada pantun satu lagi.
10: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan.

0: wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
1: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
0: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
2: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya termin adjustment agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
0: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita

0: bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
2: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi Ina kalau di anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pati.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
3: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahaputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ditiloli. Niar.
1: Terima kasih, dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesempatan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari J.I.J. yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Jepulu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar Pelosok RRI Kediri, selanjutnya di Kediri sore ini kami akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda dengan tema menggembalakan kawanan domba Allah. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Surabaya yang kami kasihi. Saya Sumarmi dari Gereja Kristen Cawiwitan Jemaat Surabaya. Pada kesempatan ini, pada acara Mimbar Agama Kristen, mengajak para pendengar setia RRI untuk belajar firman Tuhan yang kami ambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon kepada Tuhan terlebih dahulu agar kita diberi tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat mengerti akan apa yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kami, dan atas penyertaan Allah dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan siaran Agama Kristen. Kami mohon pimpinan-Mu ya Allah, mohon penyertaan-Mu dalam siaran ini mulai awal hingga akhir nanti. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat membawakan kebenaran firman-Mu dengan lancar. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, buka hati dan telinga kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan ini. Demikian juga kami berdoa untuk para pendengar siaran ini. Kami mohon Allah berkati semuanya, berkati kesehatan bagi para pendengar, terlebih-lebih bagi mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Berikanlah damai sejahtera pada pendengar RRI ini. Demikian Tuhan, doa yang kami naikkan kepada-Mu, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Ya Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Para pendengar yang setia, firman Tuhan kami ambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5 yang demikian pernyataannya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan pada para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin.

Siaran mimbar agama Kristen ini kami beri tema menggembalakan kawanan domba Allah. Para pendengar RRI yang terkasih, kami menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua pendengar RRI yang kami kasihi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, memberikan kepada kita berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita, juga telah menyertai kita di dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari dari pagi petang hingga malam tiba. Dan pada saat ini, Dia yang Maha Kudus juga memberi kita kesempatan untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita naikkan ibadah, doa, ucapan syukur, hormat, pujian, sembah, dan pelayanan untuk kemuliaan nama-Nya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dimuliakanlah nama-Nya. Mari kita bermazmur dan bersujud bagi Dia. Ditinggikanlah nama-Nya di bumi seperti di surga, karena Dia sudah menganugerahi kita kasih setia dan kasih karunia-Nya dengan berkelimpahan. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat dalam surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Topik yang akan kita tampilkan kali ini adalah menggembalakan kawanan domba Allah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu khotbahnya kepada orang-orang Israel pada zamannya dan juga kepada kita pada zaman ini, Rasul Petrus mengingatkan agar hendaknya kita menggembalakan kawanan domba Allah yang sudah dipercayakan kepada kita. Hendaklah kita jangan memaksa mereka, tetapi hendaklah kita melakukannya dengan sukarela, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Lalu hendaklah kita jangan mencari keuntungan sendiri, tetapi lakukanlah dengan sukacita sebagai suatu pelayanan dan pengabdian diri kepada Tuhan. Terkait dengan hal itu, maka marilah kita membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan yang dicatat dalam surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat-ayat firman Tuhan tersebut antara lain mengungkapkan perihal sebagai berikut. Pertama, teman penatua dan sebagai saksi penderitaan Kristus. Kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Ketiga, janganlah kamu mau memerintah, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Keempat, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kelima, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Mari kita renungkan ayat-ayat tersebut. Pertama, penatua dan saksi penderitaan Kristus. Firman Tuhan yang dicatat dalam surat 1 Petrus 5 ayat 1 berbunyi, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Melalui ayat firman Tuhan ini,
kita mendapati bahwa Rasul Petrus menasihati para penatua di antara mereka pada zaman itu, bahwa dirinya sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus Yesus Tuhan kita juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan pada waktunya. Yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dalam surat 1 Petrus 5 ayat 2, Tuhan berfirman, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Di sini Rasul Petrus mengingatkan mereka dan kita agar hendaknya kita semua menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada kita, agar hendaknya kita menggembalakan jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Lalu, janganlah kita main paksa kepada domba-domba Allah. Jangan pula kita menggembalakan mereka dengan bersungut-sungut. Akan tetapi, hendaknya kita melakukannya dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Hendaknya kita senantiasa menggembalakan mereka dengan sabar. Kemudian, jangan kita mau mencari keuntungan pribadi, namun lakukanlah semuanya itu dengan senang hati. Lakukanlah semuanya itu sebagai suatu pengabdian diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, janganlah kamu mau memerintah, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Rasul Petrus kemudian mengingatkan supaya mereka janganlah berbuat seakan-akan kita mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kita, bahwa kita hendaklah tidak main perintah kepada jemaat Tuhan. Akan tetapi, hendaklah kita menjadi contoh yang baik dan teladan bagi semua kawanan domba Allah. Berkaitan dengan itu, pelajarilah dan cermatilah firman Tuhan yang dikutip dalam surat 1 Petrus 5 ayat 3 yang begini bunyinya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Keempat, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Lalu, mari kita baca dan kita pelajari firman-Nya yang tercantum dalam surat 1 Petrus 5 ayat 4. Tuhan berfirman, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Di sini, Rasul Petrus menyatakan bahwa apabila gembala agung datang, maka kita akan menerima mahkota kemuliaan yang kekal, tidak fana, dan tidak akan layu di kerajaan surga. Yang terakhir, yang kelima, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kemudian daripada itu, dalam surat 1 Petrus 5 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi, hai orang-orang muda, hendaklah kita taat dan tunduk
kepada orang-orang yang lebih tua. Hendaklah kita semua merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain. Lalu, hendaklah kita saling menghormati dan saling mengasihi. Sebab Tuhan Allah kita menentang orang-orang yang sombong, yang congkak dan tinggi hati. Akan tetapi sebaliknya, Ia sangat mengasihi orang yang rendah hati. Pelajaran apa yang dapat kita petik? Kemudian daripada itu, bagaimanakah dengan diri kita sesudah membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan yang dikutip dalam surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5? Sudahkah kita dan semua pribadi di antara kita dengan sukacita menggembalakan kawanan domba Allah yang sudah dipercayakan kepada kita? Sudahkah kita dan semua pribadi di antara kita tidak memaksa mereka, tetapi melakukan penggembalaan domba Allah dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah? Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi melakukannya dengan sukacita sebagai suatu pelayanan dan pengabdian diri kepada Tuhan? Sudahkah kita dan semua pribadi di antara kita yang menggembalakan kawanan domba Allah, yaitu jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, dengan tetap setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, dan memuliakan namanya? Bagaimana? Berbahagialah kita. Ya, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah dengan sukacita menggembalakan kawanan domba Allah yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah lebih dahulu menggembalakan kita dengan kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang tidak memaksa mereka, tetapi melakukan penggembalaan domba Allah dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi melakukannya dengan sukacita sebagai suatu pelayanan dan pengabdian diri kepada Tuhan. Karena Dia sudah menyediakan upah besar di kerajaan surga. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang menggembalakan kawanan domba Allah, yaitu jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, dengan tetap setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan namanya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Para pendengar yang setia, demikianlah renungan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya kita bisa mengerti apa yang difirmankannya. Terlebih kita dapat melakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kami undur dari siaran ini, marilah kita berdoa. Kita tutup siaran mimbar agama Kristen ini dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap takhta-Mu yang kudus. Kami mengucapkan puji syukur karena siaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua ini berkat bimbingan dan tuntunan-Mu saja kepada kami, ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk semua karyawan RRI Stasiun Surabaya yang telah membantu terlaksananya siaran ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, berkatilah pekerjaan dan keluarga mereka. Berikanlah kesehatan pada mereka semua.
Ya Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

baru saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri malam ini, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 12 malam menggantikan Lia Aulia. Dan mendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan siaran langsung pertandingan FIFA Match Day antara Timnas Indonesia melawan Oman yang akan disiarkan langsung dari program 3 Radio Republik Indonesia, di mana untuk gelaran Match Day hari ini pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Terus bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tanminlan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal timur tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria, yeah, pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, yeah, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra, ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelupesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
2: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil di antisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Arusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sisi sektor sebelah.
2: Kevin Dix didorong,
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus terjatuh.
2: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani,
2: nggak pakai alat tas?
1: Oh, nggak pakai alat tas. Titik sandoran. Itu salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama.

0: Turunkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix, dari mana berhenti? Ada lagi, silakan Indonesia. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang kembali bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan
0: Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, bengkung, disudut saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
1: terjatuh lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Klik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia di membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada sekarang berhasil oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Baget, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. sektor sebelah kiri pertahanan. Coba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan.

0: masuk ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggirin bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri ini serang Indonesia. Siap-siap.
0: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
2: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Itu dia tadi, bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Oman mencoba melakukan serangan, masih bangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Coba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak melempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, berkuasa oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia. Ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola, pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho, Kevin Dix, saya terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix Indonesia adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Barat, namun ke depan mencoba mencari oleh Romani, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rahawi Rawahi. Ya, sebuah langsung dari depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Justin Hubner, pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero, penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho. Sodorkan lagi, mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix. Oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga didolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Sayang sekali bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
2: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratna Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini
0: Timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung namun tidak berjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, mencoba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju namun berhasil dikegalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja. Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia, Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini.
0: kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romelu.
1: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romani yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romani berhasil mengelabui Ahmed Farol Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
3: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Indonesia. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
3: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Habner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman.
0: nomor punggung 11 lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Bagat. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan. Ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner, coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho dalam sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagat lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia. Harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda. Karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Siap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: Sultan Arusadi ini dah.
1: Dari Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat. Ya, Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja. Sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai. Namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hubner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hubner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan. Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagian dari Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hubner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, baiknya lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hubner. Masih Hubner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindik kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar oleh masih oleh mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joy, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hubner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hubner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Abner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba dikenakan penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dia
0: agak kalah.
1: Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sekos sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliluk dia di sekos sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Ada Joy Pulipesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
5: 2 menit
1: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Pulipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabungnya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Usman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai juga telah jadi mulai gitu, Bung Usman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi. Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya, peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana di depan melu kita berikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, nanti nanti kita
1: saja gitu Pak.
0: Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi. Ya, ya.

0: Halo Pak Taswin di Gorontalo.
1: Salam olahraga bumi.
0: Ya.
1: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
1: Ya, Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
1: Ya, saya juga, Pak. Ini seorang panitra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
1: Ya, saya juga ya giran ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
1: Mengenai prediksi saya apa lagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
1: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
1: Ya, saya kira cuma itu bukan. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
2: Halo, selamat malam Bung Tentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
2: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
2: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
2: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
2: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Terima kasih.
2: Menang malam ini.
0: Ya,
2: terima kasih. Salam, salam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Atong.
3: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
3: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin De Bruyne di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, stamina-nya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Nacional.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda, dan Anda baru saja mengikuti siaran langsung begitu FIFA Match Indonesia versus Oman pendengar, bersama Indra Vijayantara dan juga Tomo Hakim, dan yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Anda saat ini ditemani oleh Dini Wardani pendengar, dan kita juga akan buka beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan.

pendengar, baru saja kita ikuti bersama FIFA Match Day dari Gelora Bung Karno ya, Stadion Gelora Bung Karno antara Indonesia dan juga Oman. Dan saatnya kami hadirkan kembali siaran lokal Pro 1 RRI Kediri.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya, berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Jadi kalau tadi kita sudah mengikuti jalannya pertandingan di sesi pertama, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk sesi kedua FIFA Match Day edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 antara Indonesia dan juga Oman. Tetaplah bersama dengan kami.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita masih menantikan untuk sesi kedua FIFA Match Day pendengar malam hari ini antara Indonesia dan juga Oman. Dan pendengar, untuk diketahui juga bahwa pelatih timnas ya, Indonesia John Herman menurunkan Emil Audero Mulyadi di bawah Mister Gawang untuk pertandingan malam ini dengan pola dasar 3-4-3 diterapkan dengan Rizky Ridho, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner yang mengawal pertahanan. Di tengah ada Nathan Choano, kemudian Choi Pelupesi, ada Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang menjadi penyeimbang permainan. Sementara di depan ada Ragnar Oratmangun oleh Romeni dan juga Mekam Putra yang menjadi juru gedor pertahanan lawan. Kita masih menantikan untuk sesi kedua yang akan segera kami hadirkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik Gita.

0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
2: Doni Tri Pamungkas.
1: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
2: menggantikan Hubner, dia
1: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
2: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, yang dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
2: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Match Day 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
3: Yusuf Al-Raji.
2: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
3: Keluar nomor punggung
2: Ahmed Faraj
3: Al-Rawahi.
2: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
3: 26
2: untuk di babak Ibrahim kedua
3: Yusuf
2: kali ini.
3: Al-Raji.
2: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
3: Substitution for Oman. Player.
2: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
3: Hatem Sultan Al-Rushani
2: nomor punggung 22 kali ini.
3: Player number
2: Nathan Chaon
3: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Musayyi.
2: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Indonesia player number 23 Justin Hunter replaced by player number 60 Doni Tri Pamungkas.
2: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura Muhammad Taki ini memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah

0: Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Arif Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman, menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
2: Ibrahim
1: dari
2: Yusuf.
1: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
0: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha, digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
3: Indonesia.
0: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang suka gerasa gerusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi, bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Fendong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
0: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
1: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini ada kembali, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Fendong. Bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat. Lagi pada Fendong di sana mencoba mengejar. Lagi ada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya, lepas serangan.
0: Merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chowawon tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
0: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Wartan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri. Ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Ada Ratnar Orangmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ya. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orangmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh 2 pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf Rear. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. berhasil dikuasai kembali oleh man-man Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi umpan di sini disampaikan, namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22,
1: ya, nomor benar, 22, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, ya, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Vendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara, bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
1: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al Ramahi.
1: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh,
1: udah Abdul Salam lah ya.
0: Salim sama salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daun ya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al Rawahi. Replaced by player number
1: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman
1: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25
1: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari,
1: Hamid Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh, umpan yang diberikan tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rome ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al Gabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
2: Hussein Said. Ya. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Mauro Zylstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2 Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi berada di depan kotak. Sayang sekali Mauro. Nampaknya Posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
1: Iya ya.
3: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tripamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdonk tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju ada Mauro Zilstra, dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi, Fadil Ramdhani, mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Riener ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba, namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bebaya, saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik, menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dengan usaha sudah kita ikuti bersama FIFA Match di hari ini Jumat 5 Juni 2026 antara Indonesia dan juga Oman. Dan usaha aja kami hadirkan kembali siaran lokal Pro 1 RRI Kediri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Ya, kalau kita menyaksikan tadi jalannya pertandingan antara Indonesia dan juga Oman, di mana timnas Indonesia menang telak 3-0 atas Oman dalam pertandingan FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series 2026 langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, pendengar. Dan memang Indonesia ini kalau kita melihat jalannya pertandingan ya, langsung mengambil inisiatif bermain penguasaan bola dan juga menekan sejak awal permainan. Namun ancaman pertama justru didapatkan Oman lewat umpan silang, tapi masih bisa diamankan kiper Indonesia Emil Odera. Nah, di menit ke-6 Indonesia mampu mengancam gawang Oman lewat sundulan Nathan Chuan usai meneruskan umpan lambung Rizky Ridho, tapi sundulan Nathan bisa diblok oleh bek Oman ya. Kemudian di menit ke-13 Indonesia berhasil membobol gawang Oman lewat sundulan Justin Hubner.

mulai meneruskan umpan tendangan bebas Nathan Chuaon. Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-27 lewat suntikan oleh Romeni usai meneruskan umpan dari Beckham Putra Nugraha. Kemudian lagi di menit ke-37 Oman mendapatkan penalti usai Justin Hubner menekel pemain Oman Amjad Abdullah, pendengar. Kemudian hingga pertandingan babak pertama berakhir, ya tidak ada gol tambahan yang tercipta. Jadi Indonesia sementara unggul 2-0 atas Oman di babak pertama. Kemudian masuk di babak kedua, ini Oman sempat mendapatkan peluang ya. Namun suntikan pemain Oman masih bisa diamankan oleh kiper Indonesia Emil Audoro. Kalau kita melihat ya bagaimana pertandingan yang cukup sengit antara Indonesia dan juga Oman, di menit ke-55 Indonesia sukses menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat suntikan Ragnar Oratmangun usai meneruskan umpan Ivar Jenner ya, dan suntikan pertama di blok kiper, kemudian bola rebound bisa dikonversi menjadi gol. Dan pendengar, untuk diketahui juga, jadi hingga pertandingan berakhir ya, memang tidak ada gol tambahan yang tercipta dan Indonesia menang telak 3-0 atas Oman. Setelah pertandingan ini, Indonesia nantinya akan menjamu Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 9 Juni mendatang. Nanti kita akan lihat kembali bagaimana aksi timnas Indonesia dalam gelaran FIFA Matchday 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Ya, berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri ya. Malam semakin larut, tapi semoga Anda belum ngantuk mendengar ya. Malam hari ini saya Aska Ariska masih menemani Anda di Kediri Malam. Anda juga bisa mendengar bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi di sekitar Anda. Atau boleh juga tadi ketika Anda menyaksikan langsung ya, bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan juga Oman. Nah, ini bagaimana komentar Anda. Ini adalah FIFA Match Day yang digelar perdana untuk tahun 2026. Ini hari pertama ya kali ini ya. Jadi melawan Oman, di mana Indonesia tadi sudah menggolkan 3 kali ya. Jadi Indonesia unggul 3-0 atas Oman, dan nanti di hari Selasa tanggal 9 Juni akan menjamu Mozambik di stadion yang sama, yaitu stadion utama Gelora Bung Karno. Bagaimana menurut Anda, mungkin juga kalau melihat permainan teman-teman oleh Romani yang akhirnya berhasil ya, berhasil menjebol pertahanan Oman 3-0. Menurut Anda ini salah satu permainan yang cukup menarik untuk disaksikan malam ini sebagai pembuka untuk FIFA Match Day 2026? Karena masih ada hari-hari lain pendengar ya, untuk nantinya skuad Garuda kita ini terlihat bagaimana kekuatannya ya, menghadapi negara-negara yang lain, timnas yang lain. Dan memang kalau kita melihat juga ya, banyak serangan-serangan ke jantung pertahanan Oman tadi yang sudah dibangun oleh Indonesia. Artinya kita melihat bahwa kekuatan atau taktik bermain dari teman-teman timnas Indonesia kita sudah cukup apik malam hari ini. Atau boleh juga Anda berbagi kabar-kabar lain ya, kabar-kabar daerah di sekitar Anda, di tempat Anda tinggal, mungkin berkaitan dengan cuaca. Kalau cuaca malam ini di Pari cerah ya, ya dingin juga. Beberapa hari ini nampaknya memang tidak turun hujan ya, jadi langit cukup cerah sampai dengan malam hari mendengar. Tapi udara dingin ya, kalau di luar pagi pun juga rasanya dingin sekali, beda dengan hari-hari biasanya ya. Oke, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami mendengar 0354 310 1108.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Car Free Night Kediri akan mulai digelar di kawasan Jalan Stasiun pada esok hari. Jadi besok tanggal 6 Juni hari Sabtu akan mulai dilaksanakan Car Free Night Kediri. Menyikapi pelaksanaan program tersebut, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun menghimbau seluruh pelanggan kereta api yang akan berangkat ataupun tiba di Stasiun Kediri untuk menyesuaikan akses perjalanan menuju dan dari stasiun. Imbauan ini pendengar disampaikan karena selama pelaksanaan Car Free Night, jalan stasiun akan diberlakukan sebagai kawasan bebas kendaraan bermotor sehingga terjadi perubahan akses lalu lintas di sekitar area stasiun. Nah, informasi yang diterima juga pendengar bahwa besok itu adalah agenda perdana. Jadi nantinya Car Free Night ini akan rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Jadi enggak tiap hari Sabtu ya, hanya satu bulan sekali. Hari Sabtu di minggu terakhir. Jadi satu bulan sekali, minggu terakhir, hari Sabtu, mulai pukul 18 atau jam 6 sore sampai dengan pukul 23 atau jam 11 malam. Jadi hanya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam di minggu terakhir, hari Sabtu, pendengar ya. Diingat-ingat ya, ini kalau untuk Anda yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api yang mungkin akan melintasi jalan stasiun, diharapkan mencari alternatif lainnya karena di hari Sabtu minggu terakhir jam 6 sampai dengan jam 11 malam itu tidak diperbolehkan kendaraan melintas di jalan stasiun, pendengar. Kemudian juga pendengar, berkaitan dengan Car Free Night ini, pemerintah Kota Kediri memang meluncurkan program Car Free Night sebagai upaya menghadirkan ruang interaksi sosial baru bagi masyarakat di pusat kota. Jadi selain sebagai bentuk program yang nantinya akan dirutinkan per bulan sekali, ini juga menjadi ruang sosial bagi masyarakat yang ada di pusat kota atau di sekitar Kediri Raya yang ingin jalan-jalan ya di Kediri Kota ataupun juga ingin menikmati suasana malam di Kediri Kota di seputaran jalan stasiun. Saya bergeser ke line telepon, ada yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Iya, terputus pendengar ya. Kemudian juga berkaitan dengan agenda Car Free Night ini, pelaksana harian manajer Humas KI Daop 7 Madiun, Lucy Rini Hidayati ya, menegaskan bahwa KI mendukung penuh pelaksanaan program yang digagas langsung oleh pemerintah Kota Kediri. Jadi diingat-ingat pendengar sekali lagi, besok ya, mulai hari Sabtu tanggal 5 Juni 2026 akan digelar Car Free Night di Jalan Stasiun. Jadi untuk yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api, kalau jam sebelum jam 6 ya, nah ini masih bisa dilintasi, tapi kalau sudah masuk jam 6 sampai dengan jam 11 malam sudah tidak bisa dilintasi kendaraan. Jadi jalan kaki saja ya. Karena juga enggak terlalu panjang jalan stasiun menuju ke stasiunnya, titik stasiunnya ya. Jadi sembari Anda menikmati suasana malam di Kota Kediri untuk malam hari.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.
1: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

kasih Anda masih mendengarkan Kediri malam ini. Ada kata-kata menarik yang mungkin ini bisa menginspirasi kita semuanya. Setiap langkah kecil yang kita ambil saat ini akan bawa kita lebih dekat dengan tujuan kita. Jadi jangan pernah berhenti bergerak maju. Perjalanan mungkin tidak lurus, tapi setiap belokan punya makna. Teruslah melangkah dan kita akan sampai ke tujuan kita. Akan ada hari sulit ya, tapi itu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Jalan saja, nanti juga sampai. Segala hal yang kita lewati adalah sebuah perjalanan. Jadi tetaplah berusaha sampai di kilometer selanjutnya. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Tanpa keberanian, tidak ada kemenangan. Tanpa perjuangan, tak

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi, hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini Sabtu 6 Juni 2026, Rifki Royan akan menemani Anda sepanjang Kediri pagi ini dengan beragam program, juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, hari ini kita akan awali dengan kajian Mutiara Pagi di hari Sabtu pagi ini bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa. Beliau merupakan dosen Universitas Trade Indonesia, juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan, Kota Kediri. Bagaimana kita akan membahas The Ibrahim Way, menjadi pribadi multitalenta dari perspektif Al-Quran, selama kurang lebih 1 jam hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu juga nanti akan diikuti beragam program lainnya, di antaranya juga ada Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya, juga ada Kediri Pagi ini. Setelah itu dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7. Dan Kediri Menyapa akan hadir selama 1,5 jam, mulai dari pukul 7 lewat 30. Kediri Pagi ini akan ditutup dengan Jatim Hari Ini dari Pro 1 Surabaya dengan beragam laporan dari reporter se-Jawa Timur. Nah, mendengar, pagi hari ini kita akan awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat At-Takwir ayat 1.

نشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت

Elend. بأي ذنب

Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat At-Takwir ayat pertama. Setelah lagi kita akan ikuti kajian Mutiara Pagi The Ibrahim Way, menjadi pribadi multitalenta dari perspektif Al-Quran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali lagi Anda mendengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 bareng sama Rifki Royan dan juga bareng sama Ustadz M. Asad Effendi, PSD Fiskua, hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebagai orang iman, sebagai orang Islam, pendengar, tentunya kita dituntut menjadi pribadi yang baik dan juga menjadi pribadi yang multi talenta gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun diri kita, menjadikan diri kita menjadi pribadi multi talenta dari perspektif Al-Qur'an, itu akan dijelaskan, dijabarkan oleh Ustadz M. Asad Effendi pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifki, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Pagi hari ini kabar baik, Ustadz. Baik juga,
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Pak Ustadz.

0: Pagi hari ini menjadi pribadi multitalenta dari perspektif Al-Quran, The Ibrahim Way. Memang seperti apa sih Al-Quran mengajarkan atau memberikan petunjuknya agar kita sebagai umat Islam, orang iman, bisa menjadi pribadi multitalenta ya. Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat usia kepada kita. Sehingga dengan nikmat sehat dan nikmat usia itu, kita bisa bangun kembali di pagi hari ini. Dan tentunya sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menggunakan nikmat sehat, nikmat usia untuk kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara Pagi hari ini dengan tujuan sederhana, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu pencerahan. Dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana kita meneladani langkah atau cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang Ibrahim, maka ini menjadi sebenarnya trending topic ya. Jadi saat ini kita masih di bulan Zulhijjah, begitu. Bulan Zulhijjah itu artinya bulan haji. Dan kalau kita bicara tentang bulan haji, biasanya yang orang pahami adalah, oh haji itu adalah Idul Adha, haji itu adalah Idul Kurban, kita sembelih ya hewan kurban begitu. Tapi jarang sekali ketika bulan Zulhijjah itu kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal kalau kita bicara tentang haji, kita bicara tentang kurban, kita bicara tentang Idul Adha, semuanya adalah tentang napak tilas kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sahabat-sahabat pendengar, kenapa kita harus belajar tentang The Ibrahim Way, bagaimana kita menjadi pribadi yang multi-talent dalam perspektif Al-Quran? Karena ternyata Nabi Ibrahim itu menjadi sangat istimewa, salah satu nabi di antara beberapa nabi itu yang memang Allah istimewakan. Kenapa? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang namanya kita sebut di dalam sholat kita. Sholat kita ketika tahiyatul akhir begitu, itu diminta untuk membaca sholawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad tapi juga kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat, yang kedua, Nabi Ibrahim begitu istimewa karena beliau itu adalah sosok yang ketika oleh Allah diberikan ujian, beliau itu menyempurnakan. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dengan beberapa kalimat, fa'atam mahunna wa itala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atam mahunna, Nabi Ibrahim itu selalu menyempurnakan setiap ujian yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim itu termasuk Ulul Azmi. Ulul Azmi itu sosok yang ujiannya itu di atas rata-rata. Ya, beda dengan ujian-ujian kita, beda dengan ujian-ujian para nabi secara umum, karena Ulul Azmi itu hanya ada 5 nabi yang memang diberikan gelar itu. Nah, sahabat-sahabat pendengar, kenapa Ibrahim itu oleh Allah diberikan berbagai macam gelar begitu, dan beliau itu multi talent. Ya, kalau saya sebut bahasa sekarang itu multi talent. Kenapa? Karena Al-Qur'an sendiri memberikan gelar kepada Ibrahim itu sampai 4 sebutan, sampai 4 gelar begitu. Nah, sahabat-sahabat, kita ingin melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu di dalam Al-Qur'an diberikan gelar ya, yang paling tidak nanti kita bisa teladani. Kalau dalam konteks misalnya kita multi talent, ya saat ini kita dituntut untuk multi talent. Ya mungkin multi talent kita itu terbatas, hanya sebatas dalam urusan dunia. Wah, kita harus bisa ini, bisa itu, supaya apa? Wah, supaya bisa dapat banyak sekali project. Begitu dengan project itu kita bisa punya dapat uang begitu. Akan tetapi yang saya maksud multi talent di sini adalah multi talent dalam hal kebaikan yang kita teladani dari Nabiul Ibrahim alaihi salam. Dan ini sangat menarik, masih sangat relevan di bulan Zulhijjah ini. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang multi talent itu, ya saat ini dunia itu berkembang sangat cepat, ya kan? Kita dulu hidup ya tanpa internet nggak ada masalah. Kemudian ada internet, ada sekarang mungkin artificial intelligence yang sangat membantu memudahkan kehidupan kita, begitu. Walaupun ada kritik di sana sini, tapi paling tidak itu sama dengan yang teknologi-teknologi yang ada, dan kita harus mampu beradaptasi. Para guru, para pegawai itu harus mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan itu. Nah, kita ingin fokus bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim itu diajarkan untuk menjadi sosok yang multi talent dalam perspektif Al-Quran. Saya ingin tunjukkan surat An-Nahl ayat 120. Di situ 120 sampai 121, di situ Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'anumihi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Ini menarik sahabat-sahabat pendengar. Jadi ternyata dalam Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim itu diberikan 4 sebutan, ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kemudian di ayat 121, syakiran li'anumihi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Nah, ini menarik sahabat-sahabat. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kita menjadi multi talent dalam konteksnya adalah kebaikan. Dalam konteksnya adalah bagaimana kita kebaikan begitu. Nah, yang pertama sahabat-sahabat, Inna Ibrahim kana ummatan. Nah, ini menarik. Ibrahim itu disebut oleh Allah di surat An-Nahl ke-20, Ibrahim itu seorang umat. Nah, ini menarik. Biasanya kalau kita bicara tentang umat, umat itu kumpulan, ya, kumpulan beberapa orang, kumpulan banyak orang gitu kan, komunitas gitu. Itu namanya umat. Ya, umat Islam, kemudian umat-umat yang lain begitu kan? Tapi Nabi Ibrahim itu disebut sebagai umat. Nah, para ahli tafsir mengatakan bahwa umatan ini adalah artinya pemimpin atau sosok yang dia itu menghimpun berbagai macam sifat kebaikan. Dia satu orang, tapi kualitas kebaikannya itu sama seperti satu umat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa sosok yang mengajarkan kebaikan sehingga ibarat satu umat yang memiliki seluruh nilai kebaikan. Nah, ini menarik. Ibrahim itu disebut oleh Allah Inna Ibrahim kana ummatan. Dia sosok imam yang selalu komitmen konsisten dalam kebaikan. Nah, sama dengan kita sahabat-sahabat, yang kita bisa teladani dari Ibrahim ini adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang punya kemampuan setara dengan sebuah umat seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menjadi sosok teladan yang bisa melakukan banyak kebaikan dan mengajarkan kebaikan-kebaikan itu pada orang lain. Apalagi potensinya, sahabat-sahabat, barangkali ada yang punya kemampuan-kemampuan lebih ya dalam bidang misalnya sosial media yang mungkin bisa menjadi influencer. Maka kalau ingin jadi umatan, maka jadilah influencer yang mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada materialisme, mengajak kepada hal-hal yang nggak benar, yang ditampilkan hanya bersifat konten, tidak ada isinya. Maka mari sama-sama, sahabat-sahabat, kita menjadi seorang ummatan, menjadi seorang yang mampu menghimpun berbagai macam sifat-sifat kebaikan, sehingga kualitas kebaikan kita satu orang itu setara sama dengan kebaikan satu umat. Itu yang pertama. Dan ini sahabat-sahabat saya pikir punya peluang untuk itu, karena dengan teknologi saat ini semuanya menjadi sangat mungkin. Ya, kita berbicara saat ini sendiri begitu, tapi bisa jadi yang mendengarkan banyak orang gitu kan. dan kita berharapnya itu menjadi kebaikan. Dan sahabat-sahabat yang punya mungkin otoritas misalnya di bidang sosial media, itu menjadi satu hal yang penting. Jangan sampai yang kita sebarkan itu adalah keburukan, maka kita menjadi sosok yang memiliki namanya dosa jariah. Kita ngajak orang untuk melakukan keburukan, maka ketika orang itu melakukan keburukan, kita dapat juga dosanya. Makanya saya mengajak kepada influencer begitu, ya introspeksi lah. Yang dibagikan jangan halal yang sifatnya hanya ingin mencari view, ya, mencari like dan share begitu. Tapi ada nggak nilai-nilai kebaikan itu yang nantinya bisa dicontoh oleh generasi-generasi setelah kita? Satu, ummatan. Yang kedua, sahabat-sahabat, di An-Nahl 120 dikatakan, qanitan lillah. Ibrahim itu sosok yang selalu tunduk, taat, dan sibuk dalam kebaikan, sibuk dalam ketaatan, serta hanya dia beribadah hanya kepada Allah. Dan ini penting, sahabat-sahabat. Qanitan, sifat untuk selalu tunduk, taat pada hukum-hukum Allah, itu saat ini menjadi satu kemewahan begitu. Kenapa? Karena banyak kita jumpai saat ini fenomenanya adalah, ya, orang-orang ketika hidup itu ya sekedar hidup begitu. Maksudnya dia tidak hidup dengan hukum-hukum Allah. Dia hidup hanya sekedar ya sesuai dengan keinginannya begitu. Padahal kita diatur oleh Allah dalam Al-Quran, kita diatur oleh Allah melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Qanitan itu artinya tunduk, taat. Dan kita harus berusaha untuk sami'na wa atha'na, gitu kan. Ketika Allah sudah menentukan satu hukum, ketika Nabi Muhammad sudah menentukan satu teladan, maka kita tidak ada pilihan, yaitu sami'na wa atha'na. Nah, ini penting. Jadi ummatan qanitan lillah, tunduk selalu pada Allah. Dan kita latih saat ini, sahabat-sahabat, di era yang begitu rumit ya saat ini itu, kita harus belajar untuk bagaimana mengutamakan hak-hak Allah dibandingkan hak-hak kita, dibandingkan apa nafsu atau keinginan kita. Fokus saja kepada hak Allah kita berikan. Nah, itu yang kedua, qanitan. Yang ketiga adalah hanifan. Yang ketiga adalah hanifan lam walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu adalah sosok yang lurus, yang dia itu berpegang pada agama tauhid, kebenaran, dan terus-menerus berpaling dari segala bentuk kesesatan atau kesyirikan. Jadi dikatakan Ibrahim itu bukan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu bukan sosok yang syirik. Makanya ini menjadi penting untuk kita teladani. Sahabat-sahabat, saat ini bisa jadi kita semua tidak ada yang mungkin menyembah pohon, ya, menyembah patung, menyembah mungkin apa bahasanya adalah ya mungkin hal-hal yang sifatnya seperti zaman jahiliyah dulu, ya, menyembah berhala. Tapi kita memahami bahwa saat ini bisa jadi di dalam hati kita itu ada berhala-berhala yang sifatnya modern. Ada yang menyembah uang, ada yang menyembah jabatan, ada yang menyembah apa ya ininya dipuji terus-terusan, ya kan, upload foto di sosial media biar dapat like, biar kelihatan cantik, biar kelihatan ganteng begitu, biar kelihatan baik, ya kan. Nah, ini penting kita itu kalau ingin selalu terlihat baik di mata manusia, ya itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena yang kita tunjukkan bukan hal-hal yang otentik begitu. Maka ini menjadi penting. Kita tidak menyembah berhala, tapi kita bisa jadi menyembah like, menyembah komen, menyembah share, menyembah view begitu. Nah, Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk hanifan. Lakukan segala sesuatu itu hanya untuk Allah, ya, bukan untuk manusia, bukan untuk hal-hal yang sifatnya mungkin tidak ukhrawi begitu. Maka sahabat-sahabat, mari kita sama-sama untuk ya memperbaiki kembali niat kita ketika beribadah, niat kita ketika sholat, niat kita ketika puasa, niat kita ketika olahraga. Ya, karena banyak orang yang olahraga itu bukan untuk niatnya bukan karena Allah. Maksudnya begini, kita olahraga biar sehat. Kenapa biar sehat? Biar ibadahnya itu lancar kepada Allah. Itu niat yang bagus. Tapi ada juga orang yang olahraga biar bisa difoto, biar bisa di-share. Wah, ini loh orang rajin olahraga. Itu kan gak bagus begitu. Ibrahim itu hanif. Hanif itu artinya lurus, condong, berpegang teguh pada agama tauhid, dan terus-menerus berpaling dari segala bentuk kesesatan. Dan dia bukan orang yang musyrik. Nah, kemudian sahabat-sahabat, di ayat selanjutnya dikatakan, syakiran li an umihi ijtabahu wa hadahu ila shiratil mustaqim. Ibrahim itu sosok yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan Allah memilihnya serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Ibrahim itu selalu bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan di surat Ibrahim ayat 7 itu ada ayat yang sering kita baca kalau kita bicara tentang syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, sahabat-sahabat, saat ini yang barangkali jarang kita temui itu orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah. Nah, syukur itu ada tiga. Satu, syukur kepada diri sendiri. Dua, syukur kepada orang lain, terutama orang tua. Dan tiga, syukur pada Allah. Ada orang yang tidak bersyukur dengan diri sendiri. Dengan cara apa? Ya, dia merasa tidak puas gitu kan dengan dirinya. Padahal Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu kan, orang yang tidak bersyukur dengan dirinya, ya hidungnya jelek dikit dioperasi, matanya jelek dikit dioperasi, pipinya jelek dikit dioperasi. Itu kan tidak bersyukur gitu kan. Nah, boleh misalnya ada indikasi kesehatan enggak masalah kalau memang itu ada indikasi medis. Tapi kalau hanya sekedar wah ini harus bagus gitu, itu kan merubah ciptaan Allah. Ini penting. Berarti dia tidak bersyukur dengan dirinya sendiri gitu kan. Yang kedua, bersyukur dengan orang tua. Kita lihat banyak sekali saat ini anak-anak Gen Z ya kan, itu dengan orang tuanya tidak bersyukur gitu kan. Padahal orang tua yang melahirkan, yang merawat, memberikan mereka makan, pakaian. Tapi giliran dia sudah ya agak besar dikit, dia berani melawan orang tua. Itu tidak bersyukur kepada orang tuanya. Dia sebagaimanapun keadaan orang tua kita, mungkin orang tua kita nggak sekolah, kita sekarang sarjana. Orang tua kita mungkin petani, barangkali kita sekarang pegawai. Bukan berarti kita tidak bukan berarti kita layak untuk apa ya menghina atau merendahkan orang tua kita. Maka bersyukur pada orang tua. Dan yang ketiga adalah bersyukur pada Allah. Dan ini sangat penting, bagaimana kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan. Jangan salah, apa yang kita dapatkan itu bukan usaha kita, itu pemberian Allah. Kita sekarang jabatan naik ya, uang di rekening agak banyak dikit, itu bukan karena kita, tapi karena memang diberi oleh Allah. Jadi jangan merasa saya dapat semua ini, harta ini adalah karena ilmuku, karena usahaku. Itu sama dengan Korun. Korun mengatakan bahwa hartanya adalah karena dia punya ilmu, punya kemampuan begitu. Tapi itu adalah pemberian Allah. Nah, sahabat-sahabat, jadi intinya adalah Ibrahim surat An-Nahl ayat 120-121 punya empat sifat utama dan bila multi talent satu orang tapi kualitasnya menjadi satu umat begitu, ummatan, kemudian konitan, selalu tunduk ibadah pada Allah, hanifan, lurus dan tidak syirik, syakiran li an umihi, dan dia selalu bersyukur pada Allah. Maka kita juga harus melakukan hal demikian, bersyukur pada diri sendiri, bersyukur pada orang tua, dan bersyukur pada Allah. Semoga Allah mudahkan. Demikian Mas Rizky untuk mukadimahnya.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz Asad untuk mukadimahnya pagi hari ini. Kita akan jeda dulu sejenak pendengar. Anda juga nanti bisa bergabung dalam kesempatan selanjutnya ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui WA kami di nomor 0812 34 600 289. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan kajian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini mendengar ya, masih bareng sama Ustadz As'ad Effendi. Tadi sudah dijelaskan dalam mukaddimah bagaimana istimewanya Nabi Ibrahim ya, di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 gelar atau 4 sebutan di yang disematkan kepada Nabi Ibrahim, terutama yang ada di surat An-Nahl ayat 120 dan juga 121. Di antaranya bagaimana Nabi Ibrahim senang beribadah atau juga taat kepada Allah, tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Nah, Ustaz Asad, bagaimana kalau di saat atau di zaman sekarang ini banyak orang yang lebih senang atau lebih mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan dengan kewajiban kepada Allah? Bagaimana kita bisa menempatkan hak-hak Allah sebagai prioritas utama, terutama dalam kehidupan yang modern ini, Ustaz Asad?
1: Baik, menarik Mas Rizky ya. Jadi saat ini ya dunia, dikatakan bahwa dunia saat ini sudah tua. Artinya kita sudah di zaman akhir begitu, ketika banyak sekali manusia itu mengutamakan aspek-aspek yang sifatnya duniawi, sehingga melupakan aspek-aspek yang ukhrawi. Dan itu tidak terlepas dari akses informasi yang saat ini mudah sekali didapatkan ya. Jadi orang itu lihat sosial media, lihat TikTok, lihat Instagram, lihat YouTube begitu. Itu akan membentuk cara dia berpikir. Maka yang saat ini harus dilakukan adalah kembalilah pada Al-Quran, kembalilah kepada hadis-hadis Nabi untuk bagaimana cara kita menjalani hidup. Banyak sekarang orang sehat tapi tidak waras. Kenapa? Karena dia mengikuti standar yang ada di sosial media, ya kan? Tidak punya kemampuan tapi ingin mencapai, ya kan? Mencapai apa, kesuksesan yang instan begitu. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita boleh mencari dunia itu boleh, ya kan? Nah, kita mencari dunia boleh, tapi kita punya di akhirat itu juga kita harus perlu pikirkan. Jadi tugas kita sekarang adalah kembali belajar sebenarnya hidup itu untuk apa dan tujuan hidup kita itu apa. Demikian Mas Rizky.
0: Oke, baik, itu ya jadi landasan untuk kita agar bisa menetapi kewajiban-kewajiban dari Allah. Kalau Nabi Ibrahim digambarkan sebagai orang yang ahli bersyukur gitu ya. Nah, berhubungan dengan rasa syukur tadi, hubungan antara rasa syukur dengan kesehatan mental ya, yang banyak digaungkan terutama bagi generasi muda sekarang, mengingat saat ini banyak orang juga mengalami kecemasan, stres, dan perasaan tidak cukup dalam hidupnya gitu ya. Apa hubungannya antara rasa syukur dengan kesehatan mental itu, Ustaz Asad?
1: Menarik, menarik. Jadi apa hubungannya rasa syukur itu dengan kesehatan mental? Dan ini menjadi satu hal yang sangat terkait sekali ya. Jadi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu mengajarkan bahwa kita harus selalu bersyukur. Nah, dan ini penting. Kenapa? Karena saat ini kita itu digiring untuk menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita itu jadi target market orang-orang yang jualan gitu. Artinya apa? Satu, kita kalau bisa ya batasi informasi. Kenapa? Karena kalau kita masih akses banyak informasi, kita melihat ini, melihat itu, gitu kan? Orang itu akan beli satu produk itu kalau melihat produk itu selama 7 kali. Dan ini kan sering kita begitu, awalnya nggak tertarik, kemudian lihat lagi sampai 7 kali tiba-tiba tertarik. Dan kita itu diminta untuk, wah, kamu itu hidungnya kurang bagus, kamu itu pipinya kurang bagus nih, kami punya layanan ini untuk bisa perbaiki hidung kita, gitu kan? Nah, kuncinya satu, untuk bisa bersyukur itu bandingkan diri kita dengan orang-orang di bawah kita. Gitu kan? Kita mungkin, wah, pengen mobil tuh ganti terus, gitu kan? Lihat orang di bawah kita yang dia itu hanya pakai sepeda, hanya pakai mungkin sepeda motor begitu. Jadi belajar untuk melihat orang di bawah kita. Dan sahabat-sahabat, salah satu cara untuk kita bisa bersyukur, satu, datang ke rumah sakit, lihat orang-orang yang nggak bisa nafas, lihat orang-orang yang ya kesakitan, yeah, lihat orang-orang yang mungkin dia untuk makan saja susah, untuk bernafas saja susah. Kita bisa makan, bisa bernafas gitu kan, dengan baik. Nah, masa kita masih butuh hal lain yang sebenarnya itu tidak esensial, kita nggak penuhi pun nggak masalah. Orang di rumah sakit itu berjuang hanya untuk hidup, berjuang hanya untuk bagaimana dia bisa bertahan itu. Demikian Mas Rizky.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Asad. Nah, dari empat karakter tadi yang sudah disebutkan dalam surat An-Nahl 120-121, bagaimana Nabi Ibrahim menjadi teladan yang baik, taat kepada Allah, lurus dalam tauhid, dan juga bisa menjadi hamba yang bersyukur. Di antara keempat itu nih ya, karakter mana yang paling mendesak untuk dibangun oleh generasi muda saat ini Ustaz, dan alasannya kenapa?
1: Nah, ini menarik. Jadi di antara empat itu, jadi yang pertama adalah ummatan, ya satu orang tapi kebaikannya banyak, konitan tunduk yang lurus, hanifan, dia hanif, tidak syirik, dan yang keempat adalah kita bersyukur. Kunci menurut saya kalau bisa dipilih, dan ini jadi branding Nabi Ibrahim adalah bagaimana kita jadi orang yang hanif, jadi orang yang lurus, tidak syirik pada Allah, fokus pada kebaikan dan menghindari kesesatan. Kenapa? Karena sahabat-sahabat, yang pertama alasannya adalah kalau Nabi Muhammad itu dikenal dengan Al-Amin, sosok yang dipercaya, maka Ibrahim itu di mana-mana disebut dengan Ibrahim, Ibrahimah Hanifah, Ibrahim yang lurus. Kenapa? Karena ketika kita itu punya kemampuan untuk tidak syirik, kemampuan untuk bisa selalu lurus, maka itu akan berpengaruh pada perilaku kita sehari-hari. Orang yang hanif itu pasti akan bersyukur. Orang yang hanif itu akan selalu tunduk patuh pada Allah. Orang yang hanif, dia akan berusaha untuk bagaimana memperbanyak kebaikannya, karena dia yakin besok dia akan meninggal. Demikian Mas Rizky.
0: Jadi kita kuatkan di sifat hanifnya dulu ya Ustadz ya.
1: Sifat hanif, betul. Jadi karena itu jadi fondasi dasar untuk bagaimana kita tahu bahwa Allah itu Maha Pencipta, kita nggak boleh syirik. Tapi intinya adalah bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya tempat bergantung.
0: Oke. Baik, terima kasih Ustadz Asad. Nah, kalau kita lihat di era sekarang yang tadi juga sudah Ustadz singgung sedikit ya, tentang bagaimana banyak orang lebih fokus membangun citra diri di media sosial di zaman era modern, zaman digital, banyak media sosial. Nah, bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim bisa menjadi solusi atas fenomena tersebut? Banyak mungkin kebohongan atau juga hoax yang beredar begitu Ustaz.
1: Menarik ya, menarik. Jadi Nabi Ibrahim itu selalu, beliau itu fokus pada kebaikan, kemudian beliau selalu lurus. Maka tugas kita teladani beliau. Dan kalau bisa kita jangan sampai satu over information, terlalu banyak informasi nggak bagus. Ya bolehlah lihat sosial media, tapi jangan 24 jam scroll-scroll terus tanpa tujuan. Yang kedua adalah hindari oversharing, ini juga nggak bagus. Oversharing itu wah tiap detik, ya kita mau jalan kaki aja kemana di foto di upload, kita mau ngomong dikit aja di upload, itu namanya oversharing gitu. Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya kita nggak perlu sharing, karena oversharing itu gini Mas, membuat orang lain tidak bersyukur, ya kan? Kenapa? Wah, dibandingkan dengan kita begitu, itu masalah juga gitu. Maka jangan over information, jangan oversharing, itu kuncinya. Mas Rifki.
0: Baik, terima kasih Ustaz Asad. Terakhir mungkin menjadi penutup, pesan apa yang ingin disampaikan sebagai penutup dalam jumpa kita di kajian Mutiara Pagi hari ini Ustaz, silakan.
1: Sahabat-sahabat pendengar, jadi hidup kita itu, usia kita itu terbatas. Jadi bagaimana kita berusaha untuk memastikan hidup kita itu punya teladan yang baik. Kita yang sudah pahami adalah teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita oleh Allah diberikan bonus teladan kita adalah Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Maka kita berusaha sungguh-sungguh menjadi orang yang punya kualitas ummatan, selalu tunduk konitan, kita selalu hanif, kita tidak syirik, dan kita berusaha untuk bersyukur setiap saat, setiap detik, untuk memastikan nanti ketika kita pulang oleh Allah dipanggil, wah waktunya pulang, kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asad untuk ilmu dan pencerahannya yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dengan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian Mutiara pagi hari ini. Dari kisah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam kita belajar bahwasannya keimanan bukan hanya tentang keyakinan dalam hati saja, tapi juga tentang ketaatan, keikhlasan, rasa syukur, serta keberanian untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun menghadapi berbagai ujian. Nah, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan tantangan, godaan materialisme, dan juga pencarian pengakuan di dunia digital, keteladanan Nabi Ibrahim mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga tauhid, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan apapun sebagai berhala dalam hidup kita selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga perbincangan hari ini bisa menambah wawasan, memperkuat keimanan, dan juga menginspirasi kita semua untuk meneladani akhlak mulia Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari kajian Mutiara pagi hari ini. Tepat pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pros 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sari Berita, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital. Komisi EDPD Jawa Timur mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi atau Perlinsos Digital yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Berikut laporan Ermina Jin.
2: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
3: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Ini karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
2: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antik Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen Perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
4: Dan agen ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
2: Menurutnya, sistem Perlinsos Digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
0: Komisi EDPD Jawa Timur mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam ruang demokrasi, tidak hanya sekedar pada saat pemilu, tetapi juga diskusi dan kritisi. Ani Asana melaporkan.
5: Ruang-ruang diskusi dan kajian strategis di lingkungan kampus dinilai penting untuk menjaga tradisi berpikir kritis dan memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Pandangan tersebut disampaikan anggota Komisi EDPD Jawa Timur Cahyoharjo Prakoso saat menghadiri kajian strategis bertema demokrasi yang digelar BEM FISIP Universitas Hang Tuah. Cahyo mengapresiasi upaya mahasiswa menghadirkan ruang intelektual yang mendorong lahirnya gagasan dan pemikiran kritis.
6: Ruang-ruang intelektual seperti ini sangat penting. Yang pertama saya sampaikan bahwa ruang-ruang seperti ini, ruang intelektual seperti ini sangat penting untuk selalu diselenggarakan oleh teman kawan-kawan mahasiswa yang diberikan suatu keistimewaan untuk selantiasa berdialektika, mendepankan nilai-nilai idealisme dan kritis dalam menyumbangkan perannya sebagai aktor intelektual muda pembangunan bangsa. Jadi kegiatan ini sangatlah penting dan tentu kami sangat terhormat untuk menghadiri kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi kepada teman-teman BEM FISIP maupun Universitas Hang Tuah yang menjadikan kampus tidak hanya menjadi ruang intelektual tetapi juga menjadi ruang gagasan.
5: Selain menyoroti pentingnya ruang intelektual di kampus, Cahyo juga mengajak mahasiswa untuk memahami demokrasi secara lebih mendalam dengan merefleksikan esensi dan filosofi yang mendasarinya. Melalui forum-forum diskusi seperti ini, mahasiswa diharapkan terus menjadi bagian penting dalam penguatan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Ani Hasana melaporkan.
0: Seminar internasional yang diselenggarakan Universitas Hang Tuah Surabaya menjadi wadah bagi pakar gigi mancanegara untuk membagikan edukasi dan inovasi mutakhir kepada para dokter gigi di Indonesia. Farida Usnia melaporkan.
2: Pakar gigi mancanegara memberikan edukasi kepada dokter gigi di Indonesia melalui seminar internasional dokter gigi dari Universitas Hang Tua UHT Surabaya. Usai memberikan materi, pakar pergigian prostodontik University Malaya, Malaysia, Dr. Yeo Eun Tek mengatakan, tren penggunaan gigi palsu berbahan metal kini beralih ke penggunaan gigi palsu berbahan keramik. Karena tampilan gigi palsu berbahan keramik menurut Dr. Yeo Eun Tek lebih estetik.
7: My topic, ceramic versus metal only, from analog to digital. So how we have changed the practice of our in dentistry over the years, how we have moved from using metal material to now predominantly in ceramic material, and how we actually move away from conventional lab workflow to now using digital technology to simplify it and optimize it.
2: Sementara itu, Rektor UHT Surabaya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari mengatakan, seminar internasional yang menghadirkan pakar gigi mancanegara ini merupakan kontribusi Fakultas Kedokteran Gigi UHT kepada masyarakat.
8: Hari ini Universitas Hang Tua melalui Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tua menyelenggarakan Dentistry yang ke-6. Ini kegiatan setiap 3 tahunan sekali kita laksanakan. Ini adalah ikonnya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tua di dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah kedokteran gigi. Dokter gigi di Universitas Hang Tua harus bisa menjadi salah satu fakultas di bawah naungan universitas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga peralatan-peralatan yang berkaitan dengan masalah gigi dan mulut.
2: Seminar internasional dokter gigi ini berlangsung di Shangri-La Hotel Surabaya. Banyak distributor alat kesehatan gigi maupun produsen pasta gigi sekaligus produsen alat kesehatan di seminar ini yang menjual produknya kepada para dokter gigi, termasuk kepada dokter gigi muda. Farida Husnia melaporkan.
0: Pasca kebakaran Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengalihkan layanan kesehatan masyarakat ke fasilitas terdekat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini langsung bergerak cepat demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan pasca kejadian kebakaran yang menimpa Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan bahwa saat ini Pemda setempat mulai menerapkan skema pelayanan darurat dan mengalihkan layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi memang kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran itu tergolong cukup parah, sehingga pelayanan di gedung Puskesmas Tiron tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.
10: Karena gedungnya tergagal, nggak mungkin kita pakai karena kerusakannya yang cukup parah. Dan pelayanan untuk pasien hari ini dialihkan ke Pustu di Banyakan. Jadi total 80% kepada ruangan terdampak kebakaran. Pasti kebakaran kemarin kita sangat terdampak.
9: Dr. Khotib menambahkan, guna mengatasi terganggunya layanan kesehatan bagi masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri langsung mengalihkan tenaga kesehatan itu ke puskesmas pembantu atau pustu. Bahkan juga menata ulang sistem layanan di wilayah Kecamatan Banyakan, mengingat jarak dari puskesmas Tiron menuju pustu Banyakan sekitar 2,6 km atau menempuh waktu 4 menit. Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalap Untung mengemukakan dari catatan Satpol PP setempat hingga saat ini memang peristiwa kebakaran di wilayahnya yang dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia.
11: Kalau berbicara kebakaran di musim kemarau memang tidak hanya di satu kawasan wilayah banyak, hanya lanjut tebu saja tidak, tapi juga kebakaran hutan di wilayah barat, di barat kabupaten Kediri atau di timur kabupaten Kediri, kemudian juga kebakaran-kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kelalaian kita.
9: Selain itu, dari kebakaran tersebut di wilayah kabupaten Kediri ini juga tampak di beragam bangunan hingga lahan pertanian seperti perkebunan tebu milik warga maupun di bawah naungan pabrik gula. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar program pengelolaan sampah plastik sungai yang diluncurkan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan tidak hanya berfokus pada pembersihan sungai, tetapi juga edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Agus Indriani melaporkan.
12: Program pengelolaan sampah plastik yang resmi diluncurkan bertepatan dengan rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan memperkuat kolaborasi multipihak dalam mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Selain pembersihan sungai, edukasi menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan juga memilah sampah dari sumbernya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Muwarni Nurfadila Astuti mengatakan, selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari program agar kesadaran dalam mengelola sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
13: Kami mengapresiasi dan terus mendorong upaya-upaya untuk mengelola sampah
12: Komitmen serupa juga disampaikan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah TKNPSL bersama UNDP Indonesia. Kedua pihak berupaya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sungai agar tidak berakhir mencemari laut. Koordinator Sekretariatan TKNPSL Ahmad Bari Rambe menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah plastik, tapi juga mencakup pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pengurangan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
14: Berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sampah di sungai terutama agar menjadi lebih bersih dan bersinambungan. Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik juga. Jadi sampah-sampahnya akan dikelola, ya, di recycle, dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan. Nah, sementara sampah-sampah yang sisa nanti tentu akan dilakukan.
12: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong aksi nyata pengurangan sampah plastik di tingkat nasional. Pengembangan kemitraan multipihak dan pengelolaan sampah berbasis komunitas juga menjadi bagian kunci untuk menciptakan sungai yang lebih bersih dan berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Sementara itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui pengelolaan sampah sejak dari rumah. Yanuar Fahmi melaporkan.
15: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik. Salah satu upaya yang terus didorong adalah penguatan fungsi tempat pengelolaan sampah reduce atau reuse dan recycle atau TPS3R sebagai garda terdepan pengurangan sampah dari sumbernya. Pengelola TPS3R Dertasari Waru Andoko mengatakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pengelola fasilitas persampahan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah menjadi kunci terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
16: Tantangan ke depan terkait pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya Sidoarjo, adalah bagaimana

0: masuk setiap hari mencapai 12 hingga 15 ton dengan dominasi sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran, dan limbah tanaman. Menurut Handoko, pengelolaan sampah yang baik memiliki dampak besar terhadap kualitas lingkungan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Spark 2026. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan Komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketabang Kali, Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama Komunitas Muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
3: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai
2: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Aliviera, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
4: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kamur bentuknya. Jadi sebagai ikon dari Taman Prestasi ini. Jadi teman-teman yang mungkin datang ke Taman Prestasi ini bakal minum botol plastik dan juga sendiri ke situ. Dan kayak itu bisa tempat foto juga karena bagus.
2: Taman Prestasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut, diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita bergeser ke informasi seputar haji. Jamaah haji kloter 11 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah dan ziarah. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Jemaah haji kloter 111 dari Kabupaten Kediri memanfaatkan waktu selama berada di Kota Mekah dengan memperbanyak ibadah sunnah di Masjidil Haram. Selain melaksanakan sholat wajib berjamaah, jemaah haji juga mengisi hari-hari mereka dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, serta melakukan tawaf sunnah. Ketua kloter 111 jemaah haji Kabupaten Kediri, Siti Marfuah, menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib haji, jemaah memaksimalkan kesempatan beribadah di Masjidil Haram. Jemaah juga memanfaatkan waktu luang untuk mengikuti kegiatan ziarah ke sejumlah tempat bersejarah di sekitar Mekah seperti Goa Sur dan Goa Hiro yang merupakan dua tempat paling bersejarah dalam Islam, yaitu masing-masing memiliki peran penting di awal perjalanan Nabi Muhammad SAW.
6: Dan kemarin untuk kloter 111 kami ziarah ke Goa Sur dan Goa Hiro, kemudian nanti malamnya insya Allah kloter 111 juga akan melaksanakan umrah sunnah. Nanti kami akan mengambil mikot di Tanim, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul untuk umrah sunnah.
5: Kegiatan ziarah tersebut tidak hanya menjadi sarana menambah wawasan sejarah Islam, tetapi juga memperkuat pemahaman jemaah haji, terutama terhadap perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan ibadah di Masjidil Haram merupakan idaman bagi seluruh jemaah haji.
7: Ibadah yang bisa dilaksanakan di Mekah tentu di luar musim haji adalah yang paling favorit adalah kita melaksanakan umroh. Umroh yang nanti yang biasanya para jamaah ini akan mengambil mikot yang biasa dari Tanim, kemudian mikotnya dari Cirona.
5: Siti Marfuah menambahkan, diperkirakan jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri akan berangkat ke Madinah sekitar tanggal 20 Juni 2026. Seluruh jemaah haji saat ini dalam kondisi sehat dan petugas haji juga mengingatkan agar jemaah memperbanyak konsumsi air putih, beristirahat yang cukup, serta tidak beraktivitas di luar jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.
8: Info olahraga.
1: Info olahraga pagi ini pendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jatim mendorong pemerintah

0: pemerataan pembinaan di berbagai daerah dan pembinaan jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Oni Arianto melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur menegaskan fokus pengembangan olahraga padel tidak hanya mengejar prestasi di tingkat Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV. PBPI Jawa Timur juga mendorong pemerataan pembinaan di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur, Ricky Bastian, Jumat siang. Ricky Bastian mengakui terdapat perbedaan cukup besar antara Surabaya dan daerah lain dalam hal fasilitas maupun jumlah atlet padel. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat Surabaya menjadi salah satu daerah yang dominan pada ajang POPROV mendatang.
2: Pasti ada, Mas. Karena perkembangannya kan memang dari kota Surabaya dulu ya. Jadi misalnya jumlah kita lapangan di Surabaya aja, venue ada 100 dibandingkan di Blitar venue-nya 3, ya otomatis pasti jomplang jumlahnya ya, pasti, tapi kan tujuan kita itu kan supaya padelnya itu berkembang di Jawa Timur secara keseluruhan. Harapan kita kan di sana, karena incarannya kita bukan cuma sebagai juara di Jatim saja, tapi kita ini mesti mewakili Jatim sendiri untuk maju ke PON, karena target besar itu bukan di POPROV, Mas, tapi di PON.
1: Ricky Bastian menambahkan PBPI Jawa Timur mulai menyiapkan langkah pembinaan jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing atlet padel Jawa Timur di level nasional. Oni Arianto melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
0: Dengan berakhirnya info olahraga tadi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Juria mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali ya pagi hari ini, cuacanya cukup cerah, terutama di kawasan Pare, Kabupaten Kediri ya. Di luar studio cukup cerah cuacanya hari Sabtu pagi 6 Juni 2026. Kediri pagi ini masih ditemani sama Rifki Roya. Pendengar Anda, nanti akan kami hadirkan beragam informasi untuk pagi hari ini sambil Anda beraktivitas seperti biasa ya, yang aktivitas atau kegiatan berjualan ke kantor ataupun juga aktivitas-aktivitas lainnya, juga yang antar anak sekolah ataupun juga antar anak-anak kegiatan lainnya seperti les ataupun juga olahraga, yang sambil quality time atau yang sedang dalam perjalanan, semoga juga perjalanannya lancar-lancar aja ya, dan juga tentunya selamat sampai tujuan. Anda juga bisa berbagi informasi pada kami di kesempatan pagi hari ini pendengar, melalui line telepon 0354 310 1108, juga di WA kami bisa melalui SMS atau juga VN boleh ya, di nomor 0812 34 600 289, juga nomor lainnya di 0857 2535 2550. Nanti saya akan hadirkan beragam informasi ya di kesempatan berikutnya, jadi pastikan Anda tetap di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pabrik gula pesantren baru Kota Kediri menyalurkan paket bantuan untuk warga di lingkungan sekitar sebagai bentuk syukur dan juga permintaan doa agar proses giling tebu 2026 berlangsung lancar. General Manager PG Pesantren Baru Kediri Sugondo mengatakan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan untuk ratusan warga di lingkungan Dander, Kelurahan Ketami, Kota Kediri dan juga Desa Tugurjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Bantuan yang diberikan berupa paket gula untuk masyarakat dan juga memang masyarakat sudah didata sebelumnya sehingga pendistribusian berjalan dengan lancar. Nah, pemberian paket bantuan memang rutin dilakukan pendengar untuk lingkungan sekitar sebagai doa dan juga permintaan dukungan kepada PG Pesantren Baru sehingga proses giling di tahun 2026 ini bisa berlangsung dengan lancar. Nah, pendengar, proses giling tebu 2026 sudah dimulai sejak Sabtu 23 Mei yang lalu dan saat ini memasuki hari ke-12 di mana perusahaan mendapatkan kiriman tebu dari mitra petani baik dari Kediri, Blitar dan juga sekitarnya. Rencananya dalam musim giling tahun ini PG Pesantren Baru Kediri menggiling sebanyak 873.299,6 ton tebu dengan rendeman 7,26% dan hasil gula 63.597,32 ton. Nah, pendengar, perwakilan warga Dander Kota Kediri Cahyo mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan dan juga mengapresiasi sinergi yang dibangun antara warga dan juga manajemen PG Pesantren Baru Kediri yang memang sudah berjalan dengan baik. Proses bantuan dilakukan langsung kepada para warga dan warga mendapatkan paket bantuan sesuai dengan data yang sudah diberikan sebelumnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, baru saja tadi malam ya, Timnas Indonesia menang atas Oman di Stadion Gelora Bung Karno dengan hasil 3-0. Hasil tersebut menyudahi penantian 38 tahun untuk mengalahkan Oman di pertandingan persahabatan tadi malam. Dalam pertandingan tersebut, gol diciptakan oleh Justin Hubner, oleh Romeni dan juga Ragnar Uratmangun. Terakhir kali Indonesia berhasil mengalahkan Oman terjadi pada tanggal 18 Januari 1988 dengan skor yang identik 3-0 pada ajang Kings Cup di Thailand. Nah, untuk pertandingan persahabatan selanjutnya pendengar, Indonesia akan berjumpa dengan Timnas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Selasa esok ya, 9 Juni, tepat pukul kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pada pertandingan tadi malam pendengar, Indonesia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika laga dimulai dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Nathan Choan, namun masih berhasil dihalau. Nah, gol tercipta pada menit ke-13 setelah umpan tendangan bebas Nathan disambut dengan tandukan dari Justin Hubner sehingga skor berubah untuk keunggulan Indonesia 1-0. Keunggulan Indonesia dilipat gandakan lewat gol oleh Romeni pada menit ke-27 dan juga Oman sebenarnya sempat memiliki peluang untuk memperkecil kedudukan ya, setelah mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Hubner. Namun Hatem Al-Rushhadi yang maju sebagai Al-Gojo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya bisa dibaca oleh Emil Audero ya. Memasuki babak kedua pendengar, Indonesia kembali memperagakan permainan menyerang dan mampu menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-57 melalui gol Uratmangun. Nah, sampai akhir babak kedua, keunggulan untuk Indonesia skor 3-0. Ini menjadi hasil yang positif di bawah asuhan pelatih baru Joshua Suherman ya. Nanti kami hadirkan lagi informasi berikutnya pendengar, tetaplah di Kediri pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat nanti kami hadirkan lagi beragam informasi seputaran Kediri dalam program Kediri Menyapa pukul 7:30. Nah, sesaat lagi kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia Barat. Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
3: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
1: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini.